0: Sepatah Sari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi nak belajar bahasa Jawa. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Okey, aduh sakit.
0: Sakit?
1: Ya. Yeah.
0: Mesti perkataan sakit lah tu.
1: Kepleset.
0: Oh, kepleset.
1: Sakit.
0: Kepleset tu ialah macam ayat daripada terpleot ke Wak?
1: Kepleset macam tergelincir.
0: Tergelincir lah.
1: Dikurang lah tu. Kepleset.
0: Kepleset. Kepleset.
1: Kepleset.
0: Baik, contoh ayat dia Wak.
1: Contoh ayatnya. Hati-hati, waktunya lunyu, wati kepleset.
0: Hati-hati, batu tu licin, takut tergelincir.
1: Tergelincir.
0: Itu maksudnya. Kita cuba eh.
1: Okey.
0: Hati-hati, waktunya lunyu wati kepleset.
1: Boleh tu.
0: Bolehlah tu.
1: Bolehlah tu.
0: Ada bunyi kan?
1: Ada.
0: Sepatah Sari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah Sedino, entuk opora. Di bawah

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.

0: Eh Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
4: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, Jerafian Permata, Selatan dan itu tadi baru berlalu. Ha, ini lagu permintaan daripada rakan kita Jamion Lewon. Tajuknya Di Mana Kasihku SG Bank. Dan tuan-tuan tanya kat Nora, kata Jia, apa tajuk lagu ni? Tajuk dia Di Mana Kasihku SG Bank. Baik, saudara, ada dah yang hantar permintaan lagu. Baik, suka sangat. Tapi saya nak kongsikan dulu eh, kalau ada nama anda yang disenarai oleh penerbit kita, lagunya dah disenarai, kita, saya tak tunaikanlah permintaan anda. Tapi kalau lagunya tu tiada, saya akan pilih nama anda. Ada yang dah terpilih dah. Okey. Baik, macam Wana. Wana ada lagunya. Wana, kita tunggulah. Ha, kalau tak ada, nanti baru kita siar lagu permintaan Wana. Okey. Nak dengarkan lagu, nak tunaikan lagi permintaan lagu Pop Biaya seterusnya ini. Daripada Ina Mahadi, nak dengarkan lagu Bunga Negara dengan Salim Ai. Dan seterusnya Jamal Amal. Oh, kata Jamal hari ni dia sorang-sorang dekat pos, orang lain tak ada. Kesian Jamal Amal duduk sorang-sorang kat sana. Ha, katanya anggota tak dengar Pop Biaya. Kami ada, memang tunggu lagu Pop Biaya ada. Ni permintaan daripada Jamal Amal yang telah disenaraikan oleh penerbitnya, Tuan Haji Sofi. Kita nak dengarkan lagu Kenangan Mengusik Jiwa dengan Iramli. Seterusnya ini Mukhtar Ali, nak dengarkan lagu Kisah Dongeng Pelangi dengan M. Fazil. Kita okey, saya harap anda berpuas hati dengan lagu yang telah disusun atur. Dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan anda, #kawan yang pilih Jorafam dari Pilihan Bersatu Bangsa Johor.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Cip hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan berbual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Ini adalah lagu Bahtera Merdeka yang dirakamkan pada tahun 1971 dengan Dato' Ahmad Jaiz. Lagu ni dah banyak kali dinyanyikan kembali. Lagu antara lagu patriotik yang orang kata apa, bila dengar lagu ni dia punya macam mana cakap, dia punya emosi tu kan, dia punya macam tu lah macam cakap. Kalau seorang-seorang boleh menangis, boleh menyanyi bersama-sama, syahdu, kelu lagi-lagi. Kalau anda ada adik-beradik, suami, anak-anak ataupun saudara terdekat yang bertugas di medan perbatasan. Oh gitu ayat kan. Selamat pagi, selamat pagi kepada semua rakan-rakan. Saya baru saja live TikTok Johor FM Official Nazizan. Assalamualaikum DJ dari Pasar Tani Kekal Latihan Harimau. Wow, meniaga apa hari ini Nazizan? Meniaga apa, boleh kongsikan? Jamal Amal, kalau jihad kalau berkutu solo happy ceria. Mana ada, biasa je. Lagi siapa? Kak Disri Medan, Ida Musa, Shazmil Izzuan, DJ Klasik kita pun masuk juga. Betul. Mendengar lagu Bahtera Merdeka, antara saya, antara yang saya suka versi asal dengan Dato' Ahmad Jaiz dan juga dengan Aisyah. Dua versi tu kan dia macam menyusup ke dalam sanubari ini, cewa. Baik. Tak nak cerita lebih banyak. Kita memang berada dalam bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan kita. Kemerdekaan akan disambut pada tanggal 31 Ogos nanti. Dan tapi kita masih lagi dalam rancangan Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih. Nah, terus dengarkan lagu ini. Tetapi sebelum tu, semalam saya berjumpa dengan salah seorang pendengar Johor FM yang rapat. Dia kata, Jiha, saya selalu dengar tapi saya tak pernah komen. Baik, saya ucapkan selamat pagi kepada Puan Salma ataupun Cik Salma kita yang berada di Felda Pasar. Saya harapkan semoga Cik sihat, sentiasa orangnya suka, tersenyum manis saja senyumannya. Kita nak teruskan lagi dengan lagu permintaan daripada Udin. Nak dengarkan lagu SG Bang, Cik Ainun Janda Muda. Kenapa dia cari janda ke? Mak ni nak dengarkan lagu Sayang Jangan Mengenang dia dengan Fatimah M. Amin. Dan juga Yusnita nak dengarkan lagu Si Baju Hijau dia dengan Sani Sahuri. Saya tahu lagu Fatimah M. Amin ni, dia punya bunyi dia macam Sayang Jangan Mengenang, itu je. Yang lain saya tak tahu. Akib Muni, kat rumah ni laki jaya sambil dengar sambil lipat kain. Oh, tolonglah lipatkan baju saya sekali, boleh tak? Baiklah saudara, teruskan lagu Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih.

Baik, RFM Permata Selatan 90 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Jiha dalam segmen lagu-lagu 60-an. Hashtag kawan yang pilih. Kenapa kawan yang pilih? Sebab memang kawan anda yang pilih. Bukan pilihan DJ bertugas. Bukan, tidak. Sama sekali. Baik, Junaida Elias juga selamat pagi. Moya Seafood Fresh. Kita ada Jamal Aimal. Kita ada Ainur. Ainurs. Katanya jom sarapan sardin cheese. Angkat seorang je ke? Adik dari Tengganu. Kita ada Nurul Syifa. Kita ada Roslim. Kita ada siapa lagi? Tadi ada orang Sarawak tadi. Exact 78. Kita ada Kak Suri Medan. Say hi sikit. Hi sikit yang bersama saya di TikTok JFM Official. Ini ketika ini siapa ada? Orang Johor. Nuraini Ishak, selamat pagi Nuraini. Abdul Majid Abu Naim juga selamat pagi. Olah, dia orang Johor sekarang kat KL ke? Lepas saya nak beli seafood. Baik, ini kiriman daripada Wasabi Jura FM. Kak Disri Medan, ucapan selamat pagi untuk semua rakan pendengar Jura FM. Tak kira di mana saja berada. Juga untuk Kak Mahfum Apalan, Kak Jaimau, Jan Razmin, Pak Wan, Kak Maslina. Grup SKS katanya jom sarapan. Jom je ke? Jom ajak-ajak ayam je ke? Baiklah, sahabat, saya nak terus siarkan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita ini, kawan kita ini. Saimah Paidi nak dengarkan lagu Kenanganku dengan Jeffrey Dean. Seterusnya, Dikaulah Cahaya, permintaan daripada Jasmidah Chonet. Dengan Izin dan juga The Last Fingers. Dan juga ini kita ada lagu Seruan Pertiwi, permintaan daripada Abdul Wahab. Lagu Dendangan A. Ismail. Apa lagi? Terus dengarkan Jor FM. Kena tengok lagi kat dekat titan yang saya terlupa untuk sebut. Namanya Zai Kuih Kampung. Oh, baru masak nasi lemak katanya. Din dan juga untuk semua-semua pendengar Johor FM. Maimunah 78. Selamat pagi Maimunah, apa khabar? Doakan supaya siapa yang sakit saja cepat-cepat sihat. Siti Zahra, selamat pagi Senang. Kita ada Hasniza YKN daripada Tebing Tinggi Jambi, Indonesia. Selamat pagi untuk anda semua. Terus dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita ini. Johor FM, Radio Pilihan No. 1, Bangsa Johor.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh penusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

JRFM Permata Selatan. Selamat pagi sahabat kita semua pendengar JRFM Permata Selatan. Tak kira di mana saja berada. Ini daripada Kak Jaimah kita. Selamat pagi dari kampus Sungai Berkukup ni. Nak tepang selit ucapan boleh jihar. Kan ucapkan selamat pagi, selamat selamat, salam bujur minggu untuk semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini yang tak ada beradik saudara mara, tak kira walau di mana jua berada. Semoga ceria selalu hendaknya. Iya, Pak. Terima kasih. Jihar, lagu Wana ke udara sangat mendayu-dayu tadi. Guna set PM dengar luar rumah ni geram dengan Cik Monyet katanya. Apa dibuatnya Cik Mon tu? Apa yang dilakukan oleh Cik Mon tu? Mungkin musim buah-buahan banyak ni, kan? Rumah Cik Ning kita banyak buah-buahan ke? Kalau ada lebih-lebih tu bolehlah hantar ke sini. Boleh hantar ke Cora FM. Boleh hantar ke Konti. Boleh tulis kepada khas untuk DJ Jiha. Selamat pagi untuk rakan baru saja menemani Jiha. Di TikTok JRFM official kita ada yang baru Haslinda Hassan katanya on the way pergi penyabung. Kamu main lagi meletap. Selamat pagi meletap. Cari apa kat penyabung tu Sazali. Kita ada siapa lagi yang baru? Nur Fazilawati Said. Terima kasih juga kepada Mak Nab 2310. Sazali sudah jihad sebutkan namanya. Siapa lagi? Siti tadi. Wan Muda Ludis, selamat pagi juga untuk anda semua. Tak kira walau di mana juga anda berada, jihad di sini mengucapkan ribuan terima kasih kerana memilih untuk mendengarkan JRFM Permata Selatan. Baik, kita nak teruskan lagi lagu permintaan daripada rakan kita ini. Kata Jamal Amal, Wanah ada lebih-lebih buah-buah tu hantar kat post saya. Yelah. Sebaiklah semua jauh-jauh. Kalau semua dekat-dekat, penuh post tu kan Jamal Amal. Haji Dah Paiman nak dengarkan lagu Hidup Bersama Dendangan A. Ramli juga ke Asmah Mazlan kita nak dengarkan lagu Aku Kecewa Dendangan Rozel Latif dan The Joe Hawkers. Dan juga ini permintaan daripada Waknen kita, Cik Nen kita nak dengarkan lagu Jeffrey Dean bertajuk Temenung. Dia tengah temenung tu lah sebab tengok Cik Monyet. Temenung memikirkan apa nak dibuatnya dengan Cik Monyet ni. Bersabarlah, kita doalah banyak-banyak kan. Nak diapakan, itu adalah habitatnya dan itu juga merupakan rumah kita. Tak dapat dia nak nolong. Terus dengarkan JRFM, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Kenapa aku rasa macam ni ya? Bosan. Ish. Nak keluar malas. Tidur. Apa ni? Semua tak kena. Serabut. Hari-hari aku asyik penat je. Pelik, tak buat apa-apa pun. Rasa ada tak orang peduli dengan aku ni? Ini ketekanan. Murung. Aku tak boleh macam ni.
1: Anda okey? Okey tak? Let's talk. Kenal pasti individu yang boleh dipercayai. Orang tersayang, rakan sekerja dan komuniti. Kongsi masalah anda dengan orang yang boleh dipercayai. Minta bantuan. Dengar tanpa menghukum. Tahu di mana dapatkan bantuan. Jangan biarkan tekanan anda berpanjangan. Let's talk ke arah kesejahteraan mental. Keluarga Malaysia, sihat sejahtera.

temenut. Tu mata pula kita. Janganlah termenung, janganlah bersedih, janganlah begitu. Jasmine Bujone, Wana, selamat pagi Wana. Janganlah hiburkanlah hati anda mendengarkan Johor FM, mendengarkan kami di sini. Sekali lagu-lagu Pop BIA, lagu-lagu 60-an temani anda. Lagu ini bukan DJ yang pilih, tapi hashtag kawan yang pilih, okey? Kata Cik Nen, kata dia geram dengan Cik Monyet mencuri nangka yang belum masak. Oh, dia kata banyak pohon buah-buahan tapi tak dapat merasa lagi jiha. Yang paling geram lupa mandi dalam tempayan bertinggi atas kereta siap bi. Saya tak boleh nak tolong lah. Kalau macam tu saya tak boleh tolong, minta maaf Cik Nen ya. Saya harap saya boleh tolong siarkan lagu je supaya Cik Nen tu bahagia di dalam hati. Apa Cik Nen, betul lah. Baik, nak tunaikan lagu ini permintaan daripada Abang Ujang kita dari Pontian. Dengarkan lagu Hussein Ismail juga dengan tajuk lagunya Tersenyum. Semoga Cik Nen tersenyum lah mendengar lagu-lagu seterusnya. Seterusnya kita ada Azizah Muhammad, Syurga Idaman juga Ihalim, Kisah dan Tauladan. Pukul 10 kita ada Dunia 10 Pagi dan juga kita ada lagu 70, 80 juga 90-an akan temani anda selepas itu. Nak buat apa lagi lepas ni eh? Nak dengar Johor FM dah dengar dah. Lagu-lagu pun dah. Razif JV kata assalamualaikum kak. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Razif. Betul. Kadang-kadang ni lagu orang kata apa? Binatang-binatang ni memang dah habitatnya. Contoh seperti gajah, seperti ular, seperti binatang berbisa, seperti monyet, tupai tu, tupai biasa dia tak kacau biasanya. Tapi biar kebiasaannya monyet lah kan. Itu memang sudah habitatnya. Memang buah-buahan itu adalah makanan kegemarannya. Tak dapatlah nak ditolongnya. Saya pun tak tahu macam mana caranya. Memang ada macam-macam cara yang diajarkan menerusi talian, menerusi online, menerusi rumah biru, TikTok pun ada juga cara-cara lah, ubat dan sebagainya. Tapi itu adalah lumrah kita di dalam dunia ini. Kita hidup bersama dengan insan-insan lain ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Terus dengarkan Johor FM. Cik Nen jangan marah-marah. Norma Vivari, selamat pagi.

0: hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan bergual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Komander Kor Muhammad Rasulullah di bawah Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC di Tehran, Brigadier General Hassan Zadeh berkata Amerika Syarikat dan Israel gagal mencapai matlamat mereka terhadap negara itu. Agensi Berita Tasnim melaporkan Zadeh membuat kenyataan berkenaan ketika melawat Batalion Pertahanan Udara Division Muhammad Rasulullah ke-27 yang dinaik taraf bagi menilai tahap kesiapsiagaan pasukan berkenaan. Beliau berkata kekuatan rakyat Iran serta kesiapsiagaan menyeluruh pasukan Basij telah menjadikan negara itu antara kuasa utama di rantau berkenaan dan dunia. Senat Amerika Syarikat mengesahkan pelantikan bekas peguam peribadi Donald Trump, Todd Blanch, sebagai peguam negara yang baru dengan undian tipis 50 menyokong, 49 menentang. Beliau memegang jawatan timbalan peguam negara sejak Mac 2025 dan peguam negara sementara sejak April tahun ini, susulan pemecatan Pam Bondi. Pencalonannya sebelum ini mendapat tentangan hebat kerana cadangan kontroversi Jabatan Kehakiman untuk menubuhkan dana pampasan bagi mangsa pendakwaan politik, namun cadangan itu akhirnya dibatalkan. Spanyol mula melaksanakan pemeriksaan sempadan terhadap pelancong yang tiba dari Itali pada Sabtu sehingga 7 September depan. Langkah itu diambil selepas Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni memperkenalkan pemeriksaan terhadap pelancong dari Spanyol awal bulan ini. Susulan kemasukan puluhan ribu migran ke wilayah Ceuta milik Spanyol dari Maghribi. Terdahulu kerajaan Spanyol mengumumkan langkah berkenaan selepas Meloni enggan menarik balik kawalan sempadan yang dikenakan ke atas pelancong dari Spanyol sejak 1 Ogos. China menutup beberapa pelabuhan dan menghentikan perkhidmatan feri menjelang ketibaan Taufan Dolphin Sabtu. Ombak setinggi 8 meter dijangka melanda kawasan pesisir dengan taufan itu diramal mendarat antara lewat Ahad hingga awal Isnin. Pusat Meteorologi Nasional China mengklasifikasikan dolphin sebagai taufan kategori jingga, iaitu tahap kedua tertinggi. Kawasan antara Zhoushan di Zhejiang dan Fuding di Fujian paling berisiko dengan kelajuan angin sehingga 101 batu sejam. Hujan lebat dan angin kencang turut dijangka melanda timur China termasuk Shanghai sehingga Rabu depan. Sekumpulan rakyat Jepun mengadakan perhimpunan di hadapan stesen Shinjuku, Tokyo bagi membantah usaha kerajaan memperluas keupayaan ketenteraan serta perbincangan untuk menyemak semula tiga prinsip bukan nuklear negara itu. Para peserta menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan perbelanjaan pertahanan yang disifatkan semakin membebankan rakyat selain dikhuatiri mendorong Jepun ke arah militarisasi. Perhimpunan tersebut mencerminkan kebimbangan sebahagian rakyat Jepun terhadap hala tuju dasar keselamatan negara, terutama dalam konteks perubahan geopolitik serantau. FIFA menafikan dakwaan tidak berasas terhadap badan induk bola sepak dunia itu dan presidennya Gianni Infantino. Dakwaan itu timbul susulan kontroversi rancangan pelaburan swasta yang telah dibatalkan. Selain laporan mengenai hubungan peribadi Infantino ketika beliau berkhidmat di UEFA, FIFA berkata pihaknya terbuka kepada penelitian namun akan menolak laporan yang tidak tepat atau mengelirukan. Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat menjelang pemilihan presiden FIFA Mac depan, termasuk ancaman UEFA untuk memboikot Piala Dunia. FIFA menegaskan proses pemilihan presidennya mesti mematuhi statut dan proses demokrasi badan itu. Akhir sekali, Maghribi dan Algeria mereka separuh akhir Piala Negara Afrika Wanita WAFCON dan layak ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brazil. Maghribi menewaskan Afrika Selatan 2-1 manakala Algeria bangkit menumpaskan Ivory Coast 2-1 selepas pemain lawan dilayangkan kad merah. Dalam perlawanan separuh akhir pada Khamis depan, Maghribi akan berdepan sama ada penyandang juara Nigeria atau Cameroon manakala Algeria bertemu pemenang perlawanan antara Ghana
dengan Malawi. Setakat ini, tiada negara Afrika Utara pernah merangkul Piala Kejohanan Bola Sepak Wanita Utama Afrika itu yang didominasi oleh Nigeria dengan 10 gelaran juara. Hanya dua negara lain pernah muncul juara WAFCON sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1998, iaitu Equatorial Guinea sebanyak dua kali dan Afrika Selatan sekali. Sekian berita yang disenting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.

kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak tanya, pernah tak sebelum anda keluar pergi kerja ke, pergi jalan-jalan ke, anda berdiri lama kat depan cermin? Sebab keliru. Keliru nak memilih padanan pakaian. Baju dah cantik, tudung dah cantik, semua yang cantik lah kita punya. Tapi bila kita nak cuba matching,

juga elegan, tidak perlu banyak warna. Kebanyakan pakar fashion mencadangkan 2 hingga 3 warna dalam satu penampilan sudah memadai. Caranya mudah je. Pilih satu warna sebagai warna utama. Kemudian padankan dengan satu atau dua warna yang saling melengkapi. Contoh Kak Ji bagilah kan. Kalau kita pilih baju yang warna krim, kita boleh padankan dengan tudung warna coklat lembut. Lepas tu handbag kita warna hitam. Ringkas tetapi tetap nampak bergaya. Kalau kita pakai pakaian yang mempunyai corak ataupun motif yang menyelah, sebaiknya pilih tudung, kasut atau aksesori dalam warna yang lebih natural. Ini dapat mengelakkan penampilan kita kelihatan terlalu sarat. Mudah kan? Jadi jangan nak pening-pening. Fashion ialah cara anda mengaspirasikan diri. Yang paling penting, pilih warna yang membuatkan anda berasa yakin, selesa dan sesuai dengan majlis yang dihadiri. Tampil bergaya, biar sederhana asalkan penuh keyakinan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa pada Kak Ji untuk hari ini. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi cumerah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Kasih hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan bergual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya. Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
2: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
1: Yeah.
2: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.

JFM Permata Selatan Gulsum Kereta sendiri membawa kita ke pukul 11.31 minit pagi. Tahu tak anda semua, hari ini 9 Ogos merupakan Hari Orang Asli Sedunia. Dan tahun ini tema sambutan ialah Orang Asli dan Kecerdasan Buatan Mempertahan Hak Membentuk Masa Depan. Di Malaysia terdapat 18 suku kaum orang asli yang mendiami pelbagai negeri di Semenanjung dengan penduduk tertinggi di negeri Pahang dan Perak. Masyarakat orang asli kaya dengan keunikan identiti, budaya, fahaman serta tradisi yang menambah keharmonian Malaysia sebagai negara berbilang bangsa. Masyarakat ini terus menjadi keutamaan kerajaan dalam pembangunan negara menerusi KKW dan JAKOA yang terus fokus dalam membina serta memajukan masyarakat orang asli melalui pelbagai inisiatif, projek pembangunan, program dan lain-lain. Jadi masyarakat orang asli semakin maju dalam pelbagai aspek selain telah menempa nama dalam pelbagai coretan kejayaan baik dalam negara maupun di peringkat orang antarabangsa. Jabatan Kemajuan Orang Asli akan terus memainkan peranan dalam menjadi tonggak kehidupan masyarakat orang asli supaya masyarakat ini terus diberi perhatian selain bagi mengekalkan keunikan identiti yang sangat berharga. Wah, hari ini Hari Orang Asli rupanya. Tahun ini temanya orang asli dan kecerdasan buatan mempertahan hak membentuk masa depan. 18 suku kat Malaysia ni, tahniah-tahniah diucapkan kepada orang asli kita ni. Mereka sekarang ni bukan saja yang berilmu, yang popular, yang dah jadi kaya raya, yang dah ada pun jadi jutawan. Alhamdulillah. Selamat pagi juga diucapkan kepada Paiman Rosna, Senen kita, James Pinggiran, Rabiah Miss Man, Mas Armin. Ini saya tengok di Facebook Jura FM eh. Nora Anim kita, Hashim Ponorogo. Ni jauh Ponorogo ke ni? Puan Ruhayah Manan, Abdul Rahman Man, Ina Mahadi. Selamat pagi Kak Ina. Mama Yusof juga, Maria, Kamarul Zaman Kamar, Kak Aini sahab kita. Tengok, kita tengok siapa lagi rakan-rakan yang hantar kirimannya di Facebook Chor FM kan. Abdul Jalil Paimin ada, Nana Ruziana, Muhammad Muhaimin, Tantari dan Mas Mira. Terima kasih Fatimah Ima. Terima kasih Biah-Biah, Nora Shikin. Juga lagi kita ada Abdul Jalil Tahir, kita ada Udin Din, Abdul Bah Ali, CMS Fred. Lagi rakan-rakan kita yang menemani di Facebook, Hedwin. Nama dia apa? Razman Rizwan ya. Kak Jam, Kak Jami, Ramli Lee, Kak Ani juga. Ismail Musa kata saya suka lagu Pop Ye Ye. Kemahamad Kamarul, Ina Mahadi Sudah, Baharu Mak Isa, Hazir Ramli, Wak Jima Wak Amin, Akik Arka Madi Madi, Apu Arminam, Omar Dukasan, Pak Yul Senai Jeriti, Sukarno Karno dan juga semula pendengar Jor FM. Kita nak teruskan hiburan. Kita ada lagu dengan M. Nasir dan juga Spider. Mentera Semirah Padi Jor FM, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Watch is gone. Bawa kita ke 11.45 minit pagi. Baik, saudara sampai di sini sajalah. Saya temani anda menerusi segmen Aura Permata hari ini. Saya Wani Wajah Mustafa mengundurkan diri. InsyaAllah esok kita akan bersua lagi di segmen yang sama Aura Permata. Tapi esok ceritanya lain. Setiap hari ada sahaja cerita yang berbeza untuk kita ceritakan, untuk kita kenangkan sebagai satu. Kalau kenangan manis tu boleh jadi kenangan yang manis lah. Tapi kalau sebagai satu kenangan yang baik tu boleh jadikan sebagai pengajaran dan juga batu sempadan untuk kita semua. Tak ada siapa yang maksum ataupun tak pernah buat kesilapan, tapi yang paling penting berani mengaku salah, dan yang kedua bertanggungjawab atas kesilapan yang anda lakukan itu. Daripada saya Wanda Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugas orang lain. InsyaAllah tugasan kita dipermudah dan semoga hari ini lebih baik dari semalam. InsyaAllah selepas ini anda akan bertemankan Lin Jawa untuk segmen Variasi Permata. Tentu, assalamualaikum dan kita jumpa lagi insyaAllah. Yes.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Don Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre Siasiani. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
2: Johor FM. Variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.

Ya, itu tadi lagu daripada Sylvia Nanda, Tak Tuntuang, baru saja menghiburkan anda pada tengah hari ini. Selamat tengah hari kepada semua pendengar setia yang sedang bersama kami. Sepertinya menerusi radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, Johor FM Permata Selatan. Syukur Alhamdulillah. Okey, kita masih lagi diberi peluang untuk menikmati keindahan hari Ahad. Okey, hari ini 9 Ogos 2026. Bersamaan 25 Safar 1445 48 Hijriah. Ya Allah, ke belakang pula awak gitu kan. Hari yang tenang dan penuh bermakna ini. Dan saya Lin Chowo, sepanjang hari ini sehingga jam 6 petang nanti akan menemani anda dalam variasi Permata dengan pelbagai perkongsian menarik, lagu-lagu pilihan yang menghiburkan serta kata-kata inspirasi untuk menyuntik semangat dalam menjalani kehidupan seharian. Dan kepada sahabat pendengar semua, kehidupan ini ibarat sebuah perjalanan yang panjang. Okey, ada masanya kita berada di puncak kegembiraan dan ada ketikanya kita diuji dengan kesedihan. Tapi ingatlah, setiap langkah yang kita lalui adalah sebahagian daripada cerita indah yang sedang ditulis oleh kehidupan. Gitu. Jangan pernah meragui nilai diri hanya kerana pernah gagal. Bintang yang paling terang juga memerlukan malam yang gelap untuk terus bersinar. Maka untuk hari ini, luangkan sedikit masa untuk diri anda sendiri. Senyum kepada kehidupan kita. Okay? Hargai insan yang berada di sisi kita dan syukuri setiap nikmat yang masih kita miliki. Kerana setiap kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi mensyukuri apa yang ada. Dan terima kasih kerana memilih untuk bersama Lin sekali lagi. Kekal dalam variasi Permata bermula jam 12 tengah hari hingga 6 petang nanti. Yang pastinya saya Lin Chowo yang akan menemani perjalanan hari anda dengan muzik, informasi dan inspirasi. Teruskan bersama kami kerana setiap lagu mempunyai cerita dan setiap cerita mempunyai hikmah. Baik, apa kata seketika kita bersama Sixth Sense Bintang terus menghiburkan anda untuk hari ini.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Baik, sebagai panel kita bersama dah pun 12.34 minit tengah hari. Seketika tadi kita baru saja bersama dengan Akim dan Stacey, Ritma dan Rima yang baru saja menghiburkan anda. Selamat berhujung minggu untuk semua pendengar yang setia bersama Variasi Permata. Semoga hari Ahad anda dipenuhi dengan ketenangan, keceriaan dan masa yang berkualiti bersama insan tersayang. Baik, bagi yang sedang berehat di rumah, okay, sambil menikmati makan tengah hari yang telah pun dihidangkan, okay, yang dalam perjalanan pulang ataupun mungkin sedang meluangkan masa bersama keluarga, Ali nak ucapkan terima kasih kerana memilih untuk menemani hari anda bersama Variasi Permata di Jura FM Permata Selatan ini. Baik, masa yang ada, gunakanlah hujung minggu ini sebaik-baiknya untuk kita merehatkan minda, okay, menyegarkan semula semangat kita. Kadang-kadang rehat juga adalah satu bentuk penghargaan kepada diri kita sendiri. Maklumlah kan, setelah penat mengharungi kesibukan sepanjang minggu ni, kan. Jadi ketenangan bukan hadir apabila semua masalah hilang, okay, tetapi apabila hati belajar untuk menerima dan terus melangkah. Dan teruskan berehat, nikmati waktu santai anda, biarkan Variasi Permata menjadi teman yang mengisi ruang hari anda dengan lagu-lagu yang menyentuh jiwa, yang mencurahkan hari anda. Dan saya, Lin Chowo, akan terus bersama anda hingga jam 6 petang nanti. Seketika bersama Adele, Rolling in the Deep. Jor FM Permata Selatan, Variasi Permata.

0: Lin, jangan banyak gerak tangan awak ni. Saya nak letak Ina ni.
1: Dah kebal dah ni, Angelin.
0: Sikit lagi.
2: Shikin, nampak aku mana ni, Shikin?
3: Aku kat situ lah.
2: Mana?
3: Sini, ha, ni lah.
2: Kanan?
3: Kiri sikit.
2: Lagi?
3: Sikit lagi.
2: Lagi?
3: Ah, ada lebih tu.
2: Shikin, kamu ni baik songil lah, Shikin.
4: Wah, cantiknya baju pengantin awak, Lin. Nanti kalau saya kahwin, saya pun nak pakai pakaian songket ni lah.
5: Hey, Remy. Kau tengok si Lin tu dengan suami dia. Oh, sama cantik, sama padan atas pelamin tu.
6: Ya, Roy. Jom kita bergambar dengan dia orang.
7: Terima kasih semua sebab sudi balik untuk kenduri kahwin Lin ni.

0: 12.58 minit tengah hari. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi bersama Variasi Permata. Dan untuk saat ini, sering menjadi ruang untuk kita berhenti seketika dan menghargai nikmat kehidupan. Dalam kesibukan mengejar masa dan memenuhi pelbagai tanggungjawab kita, jangan lupa untuk memberi sedikit ruang kepada diri sendiri bagi menikmati ketenangan yang hadir untuk hari ini. Baik, sekejap saja lagi, tepat jam 1 tengah hari, Lin akan membawakan berita nasional bersama penyampai kami di Bilik Berita Kuala Lumpur yang akan mengupas pelbagai perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Dan untuk makluman anda juga, Lin nak kongsikan maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini, di mana untuk zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.10 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kuala, Ekor Tertinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.13 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.14 minit tengah hari. Dan zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1.17 minit tengah hari. Semoga peringatan ini memberi manfaat kepada kita semua. Kadang-kadang perkara paling berharga dalam hidup bukanlah apa yang kita capai, tetapi ketenangan yang kita rasai sepanjang perjalanan menuju kejayaan. Teruskan bersama Variasi Permata. Selepas ini, Berita Nasional dan saya Lin Jawa akan kembali menemani anda dengan pelbagai lagu serta perkongsian menarik sepanjang Variasi Permata.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

0: Ketika bersama Ungu, andai ku tahu. Baru saja menghiburkan anda si Farasi Permata. Baik, tengah hari ini mengingatkan kita bahawa separuh perjalanan hari telah pun dilalui dan masih lagi ada ruang untuk mencipta sesuatu yang bermakna untuk diri kita. Terima kasih kerana terus setia bersama saya, Lin Chowo, dalam segmen Variasi Permata yang menemani anda untuk hari Ahad, okay, 9 Ogos 2026, bermula jam 12.30 hari tadi hingga jam 6 petang nanti. Dan Alhamdulillah, kini kita telah memasuki jam yang kedua mesti siaran Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang membawa manfaat. Kepada anda semua, selain Lin menghiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan, okay, Lin juga sentiasa membawakan pengisian yang dapat menambah ilmu dan memperkayakan minda kita. Jangan lupa, sekejap saja lagi kita ada rajangan tahsin ilmu dan juga rajangan tazkirah yang akan menyajikan perkongsian keagamaan serta peringatan yang bermanfaat untuk kehidupan kita seharian. Baik, turut menemani anda rancangan Mekar Bahasa, sebuah segmen yang mengetengahkan keindahan bahasa Melayu, penggunaan bahasa yang betul serta pelbagai fakta menarik yang boleh menambah pengetahuan kita bersama. Ilmu yang bermanfaat umpama pelita yang menerangi perjalanan. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pemandangan kita terhadap kehidupan. Jadi teruskan bersama Variasi Permata. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian inspirasi dan pengisian bermanfaat yang akan menemani anda untuk hari Ahad ini. Dan saya, Lin Chowo, akan terus bersama anda sehingga jam 6 petang nanti.
1: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah masih lagi di dalam adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang adab memberi pendidikan agama sejak kecil. Anak-anak bukan sekadar amanah, tetapi cerminan akhir kehidupan kita. Mereka lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah suci. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, tangan siapakah yang akan mencorakkan mereka? Hati siapakah yang akan membentuk jiwa mereka? Jawapannya, kitalah sebagai ibu bapa. Kalau sekiranya hari ini kita sibuk membina dunia mereka, tapi lupa membina akhirat mereka, jangan kita terkejut apabila satu hari nanti mereka membesar tanpa mengenal Tuhan mereka. Hari ini, mari kita renungi bagaimana adab kita mendidik anak-anak mengenal agama sejak kecil. Yang pertama, tanamkan tauhid sejak kecil. Kenalkan Allah sebelum kenal dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum anak mengenal telefon, kenalkan mereka kepada Allah. Sebelum mereka kenal katun, kenalkan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman, ayat yang ke-13. Contoh, bila anak melihat hujan, kita kata ini Allah yang turunkan. Bila anak melihat matahari, kita cakap ini ciptaan Allah. Sedikit demi sedikit, hati kecil akan belajar bahawa segala yang ada semuanya datang daripada Allah. Yang kedua, ajarkan Al-Quran sejak kecil. Didik anak kita dengan Al-Quran, kerana itulah cahaya kehidupan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, walaupun anak belum pandai baca, biasakan mereka mendengar Al-Quran di rumah. Pasang bacaan Al-Quran dalam kereta, sebelum tidur, selepas maghrib, biarkan telinga kecil itu dibasahi dengan ayat-ayat Allah supaya hatinya lembut dan jiwanya hidup dengan wahyu. Yang ketiga, banyakkan ceritakan kisah para nabi. Anak-anak mereka suka dengan cerita, maka gunakan cerita untuk mendidik jiwa mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Laqad kana fi qasasihim ibrah." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Contohnya, ceritakan kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah. Ceritakan kisah Nabi Nuh yang sabar dalam berdakwah. Ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Daripada cerita itulah anak belajar erti sabar, taat dan iman tanpa dipaksa. Yang keempat, biasakan anak dengan masjid. Masjid bukan hanya untuk orang tua. Masjid adalah tempat membina jiwa sejak kecil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salah." Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Contohnya, bawa anak ke masjid walaupun mereka masih kecil. Biarkan mereka berlari, biarlah mereka kenal suasana. Hari ini mereka bermain di masjid, esok insya-Allah mereka akan menangis merindui masjid. Yang kelima, ajarkan doa harian. Doa adalah tali yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Udu'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Contoh, ajarkan anak doa makan, doa tidur, doa keluar rumah. Walaupun pendek, tapi ulang setiap hari. Lama-kelamaan anak akan rasa setiap langkah kehidupan ada Allah yang dia harapkan. Yang keenam, didik dengan konsisten. Biarkan sedikit tetapi berterusan. Para pendengar yang dirahmati Allah, didikan bukan sehari tapi sepanjang hari. Bukan sekali tapi berkali-kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka adalah yang berterusan walaupun sikit. Contohnya hari ini ajar satu doa, esok ulang semula. Hari ini ajar satu ayat, minggu depan ulang balik. Jangan putus asa, kerana sedikit yang konsisten akan membuahkan hasil yang besar di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah amanah daripada Allah yang akan ditanya di akhirat nanti. Kalau kita tanam agama dalam hati mereka hari ini, insya-Allah mereka akan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat sebagai penyejuk mata. Surah Al-Furqan ayat 74. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mencintai Al-Quran, dan anak-anak yang membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: berwajah. Dikaulah penghias taman syurga. Noda-noda yang diamankan dengan cinta. Kerana yang abadi hanya cintanya dari Ilahi. Ilahi!
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala taha al-amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita bertemu dalam slot Tazkirah Johor FM. Bersama saya, Liyin Aminin bin Muhammad Saleh, kita akan menelusuri perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dakwah Nabi sangat luas. Rasulullah pernah sebelum ini berhadapan dengan orang yang sangat tua. Rasulullah berhadapan dengan sahabat Nabi ketika mana berurusan dengan seorang hamba abdi. Rasulullah mengajarkan juga kepada Abu Bakar ketika berhadapan dengan orang yang mencaci maki. Rasulullah juga berdakwah menyantuni dengan kata-kata yang lembut ketika berhadapan dengan orang yang terkenal jahat di kalangan kaumnya. Dan pada kali ini, kita akan lihat perjalanan dakwah Nabi yang seterusnya kepada ahli keluarga yang terdekat. Dakwah Nabi kepada ahli keluarga yang terdekat. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, beliau berkata, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa

0: Ketika diturunkan firman tersebut, baginda Nabi naik ke Bukit Safa, lalu dia berkata, "Ya Sabahah," yakni, "Wahai manusia, esok pagi akan ada musuh yang menyerang kamu, maka berkumpullah di sini sekarang," kata Rasulullah di atas Bukit Safa. Ketika seruan itu dilakukan, orang ramai pun berkumpul berhampiran Nabi SAW. Ada yang datang sendiri, ada yang menghantar utusan orang lain supaya datang ke situ untuk mendengarkan berita dan cerita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya bani Abdul Muttalib, ya bani Fihr, ya bani Ka'b, ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bisafhi hadzal jabal turidu an tughira alaikum saddaqtumuni?" Baginda Nabi menyeru, "Wahai bani Muttalib, wahai bani Fihr, wahai bani Ka'b, apa pendapat kamu sekiranya aku memberitahu kamu bahawa akan ada satu ketumbukan sekumpulan tentera berkuda di belakang bukit ini yang akan menyerang kamu? Adakah kamu akan membenarkan kata-kataku? Kamu percaya ke tidak?" Maka mereka semua menjawab, "Ya, qalu na'am." Mereka kata, "Ya." Lalu baginda Nabi SAW bersabda lagi, "Aku adalah seorang yang memberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya azab yang dahsyat." Rasulullah bersabda, "Fa'inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid." Ketika Nabi sedang mengatakan demikian, Nabi sedang berdakwah kepada keluarga yang terdekat, iaitu Bani Abdul Muttalib, kepada Bani Fihir, kepada Bani Ka'ab, yang mana bani-bani ini adalah bani di kalangan keluarga terdekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang bersemangat menyampaikan hujah, bersemangat menyampaikan maksud, bersemangat menyampaikan dakwah, bersemangat memberikan amaran, Rasulullah mengikatkan, "Fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid." Aku ini adalah seorang pemberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya benar-benar azab yang sangat dahsyat. Maka ketika itu muncullah salah seorang juga ahli keluarga terdekat Nabi yang bernama Abu Lahab. Lalu Abu Lahab ketika itu tanpa rasa segan dan silau mengatakan, "Tubban laka," atau "Tabban laka sa'iral yaum. Ama da'autana illa lihadha?" Kata-kata yang amat mengguris hati, iaitu Abu Lahab berkata, "Celakalah kamu selama-lamanya, wahai Muhammad. Adakah untuk benda-benda macam ni kamu panggil kami semua berkumpul di sini?" Maka dengan sebab perkataan yang sangat tidak sopan yang keluar daripada lisan Abu Lahab itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Maksudnya, celakalah, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan dia sendiri akan binasa. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah liku-liku cabaran dan juga rintangan dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada kita melihat kesantunan Abu Bakar menerima dakwah Nabi dengan cara masuk ke dalam agama Islam, dalam pada kita melihat kesantunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menerima dakwah Nabi untuk memeluk agama Islam, dalam pada kita lihat santunan yang ditunjukkan oleh isteri baginda Nabi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama, dakwah Nabi kepada ahli keluarga yang terdekat menerima cabaran yang amat berat, menerima halangan dan rintangan, malah kutukan, makian dan celaan, khususnya ayat yang telah dilafazkan dan dilaungkan oleh Abu Lahab ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada ahli keluarganya yang terdekat, Bani Abdul Muttalib, Bani Fihir, Bani Ka'ab. Walau bagaimanapun, muncul salah seorang daripada ahli keluarga terdekat yang dikenali dengan nama Abu Lahab, lalu mencela Nabi, memberikan kutukan kepada Nabi, berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk membenci dan memulaukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, perjalanan dakwah Nabi tidak terhenti hanya kerana kutukan dan makian satu orang. Kerana perjalanan dakwah Nabi bukan menginginkan dan mengharapkan pujian, tetapi perjalanan dakwah Nabi ialah bertujuan menyelamatkan manusia, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan bertujuan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kesesatan menuju kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, begitulah perjalanan dakwah Nabi. Insya-Allah kita akan berjumpa dalam lain kesempatan. Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan. Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi nak belajar bahasa Jawa. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Okey, aduh sakit.
0: Sakit?
1: Ya.
0: Mesti perkataan sakit lah tu.
1: Kepleset.
0: Oh, kepleset.
1: Sakit.
0: Kepleset tu ialah macam ayat daripada terpleot ke Wak?
1: Kepleset macam tergelincir.
0: Tergelincir lah.
1: Dikurang lah tu. Kepleset.
0: Kepleset. Kepleset.
1: Kepleset.
0: Baik, contoh ayat dia Wak.
1: Contoh ayatnya, hati-hati, waktunya lunyu, watik kepleset.
0: Hati-hati, batu tu licin, takut tergelincir.
1: Tergelincir.
0: Itu maksudnya. Kita cuba eh.
1: Okey.
0: Hati-hati, waktunya lunyu, watik kepleset.
1: Boleh tu.
0: Boleh lah tu.
1: Boleh lah tu.
0: Ada bunyi kan?
1: Ada.
0: Sepatah sehari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino, entuk opora. Di bawah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak tanya, pernah tak sebelum anda keluar pergi kerja ke, pergi jalan-jalan ke, anda berdiri lama kat depan cermin? Sebab keliru. Keliru nak memilih padanan pakaian. Baju dah cantik, tudung dah cantik, semua yang cantik lah kita punya. Tapi bila kita nak cuba matching kan, macam ada je yang tak kena kan. Jangan dibiarkan tau. Boleh bad mood satu hari tau. Sebenarnya kan, untuk penampilan yang lebih kemas dan juga elegan, tidak perlu banyak warna. Kebanyakan pakar fashion mencadangkan 2 hingga 3 warna dalam satu penampilan sudah memadai. Caranya mudah je. Pilih satu warna sebagai warna utama. Kemudian padankan dengan satu atau dua warna yang saling melengkapi. Contoh Kak Ji bagilah kan, kalau kita pilih baju yang warna krim, kita boleh padankan dengan tudung warna coklat lembut. Lepas tu handbag kita warna hitam. Ringkas tetapi tetap nampak bergaya. Kalau kita pakai pakaian yang mempunyai corak ataupun motif yang menyelah, sebaiknya pilih tudung, kasut atau aksesori dalam warna yang lebih natural. Ini dapat mengelakkan penampilan kita kelihatan terlalu sarat. Mudah kan? Jadi jangan nak pening-pening. Fashion ialah cara anda mengaspirasikan diri. Yang paling penting, pilih warna yang membuatkan anda berasa yakin, selesa dan sesuai dengan majlis yang dihadiri. Tampil bergaya biar sederhana asalkan penuh keyakinan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa pada Kak Ji untuk hari ini. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Gabungan vokal yang mantap dan lirik yang penuh makna, seolah-olah mengingatkan kita bahawa dalam setiap perjalanan hidup sentiasa ada ruang untuk harapan, kesabaran dan juga kasih sayang. Baik, bercakap tentang harapan dan kebersamaan, okay, hari ini Johor menyaksikan sambutan yang amat memberangsangkan menerusi program Semarak Subuh Perdana Negeri Johor 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masih di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On. Jadi ribuan jemaah hadir bagi mengimarahkan qiam mulai, solat subuh berjamaah serta sesi tazkirah dan sekaligus membuktikan bahawa semangat perpaduan dan penghayatan agama terus subur dalam kalangan masyarakat kita. Baik, program ini turut diserikan dengan kehadiran Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi bersama barisan kepimpinan negeri yang lain. Baik, selain itu juga sumbangan 1 juta kepada Tabung Kasih Johor Palestin turut disampaikan sebagai tanda solidariti dan keprihatinan terhadap saudara-saudara yang memerlukan bantuan. Apabila hati disatukan dengan niat yang baik, setiap langkah kecil mampu melahirkan perubahan yang besar. Baiklah, kepada anda semua, selepas ini kita teruskan halwa telinga anda dengan sebuah lagu yang menjadi siulan ramai. Lin pun suka dengan lagu ni. Lagu daripada ST12, menerusi lagu Kepingan Hati, khas untuk anda, menemani petang anda di Variasi Permata.

0: Jangan lupa tau malam ni.
1: Tak lupa.
2: Dev ni kalau pasal makan, memang dah lupa Izzat.
1: Eh, mestilah Lim. Lebih-lebih lagi, masakan Emak Izzat tau. Masakan dia sedap.
2: Aku tahu. Nasi goreng Cina Mak Izzat, hocia.
1: Hocia?
2: Maknanya sedap lah.
1: Oh, sedap.
2: Aku pun selalu juga makan kat rumah dia. Kadang-kadang rasa malu juga.
1: Malu? Pasal makan, Dave langsung tak malu.
0: Eh, apa nak dimalukan, Lim? Mak aku dah anggap kamu berdua ni macam anaknya sendiri. Dia seronok bila tengok kita boleh belajar sama-sama, main sama-sama,
1: makan sama-sama.
2: Dave ni tahu makan je.
1: Mestilah.
2: Kita ni macam adik-beradik. Cuma yang ni putih, yang surang ni pula hitam manis. Dan yang surang tu
0: sawo matang.
2: Sawo matang?
0: Warna kulit aku ni lah.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Daripada Izzat Lazim, Rindu Hatiku Rindu, baru saja menghiburkan anda melalui variasi Permata untuk hari ini. Baik, petang yang semakin redup mengingatkan kita bahawa setiap insan mempunyai cerita, mempunyai perjuangan dan keunikan tersendiri yang wajar kita hargai. Terima kasih kerana terus bersama saya, Lin Jowo, dalam variasi Permata yang menemani anda untuk hari ini. Baik, untuk hari ini 9 Ogos, okay, turut disambut sebagai Hari Orang Asli Sedunia. Satu hari yang cukup bermakna bagi menghargai peranan, sumbangan dan warisan masyarakat orang asli yang menjadi sebahagian daripada khazanah negara kita. Baik, jika dahulu masyarakat orang asli sering dikaitkan dengan kehidupan tradisional mereka, dan untuk hari ini semakin ramai dalam kalangan mereka berjaya mencipta nama dalam bidang pendidikan, dalam sukan, keusahawanan, perkhidmatan awam dan pelbagai bidang profesional yang lain. Dan kejayaan ini membuktikan bahawa setiap individu mempunyai potensi yang besar apabila diberikan peluang, sokongan dan juga ruang untuk berkembang. Jangan ukur seseorang berdasarkan dari mana dia bermula, tetapi lihatlah sejauh mana dia berusaha untuk melangkah ke hadapan. Dan sempena Hari Orang Asli Sedunia ini, marilah kita sama-sama menghargai kepelbagaian budaya yang mewarnai negara kita, serta terus memberikan sokongan agar lebih ramai generasi muda orang asli dapat mengejar impian mereka, dapat menyerlahkan bakat mereka dan menjadi kebanggaan keluarga, masyarakat serta negara. Baiklah, kepada anda, selepas ini kita dengarkan sebuah lagu yang cukup dekat dengan jiwa ramai pendengar kita. Lagu apa tu? Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, nyanyian daripada Bernadia. Lagu yang diterbitkan pada tahun 2024 ini membawa mesej tentang menerima ketentuan hidup, bangkit daripada kesedihan dan terus melangkah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Dan lagu ini juga merupakan hasil ciptaan bersama Bernadia Ribka dan Petra Shi Hombing, yang turut bertindak sebagai penulis lirik dan komposer lagu ini. Sebuah karya yang mengingatkan kita bahawa setiap ujian pasti mempunyai hikmahnya, dan kadangkala perkara-perkara baik hadir sedikit lewat daripada yang kita harapkan. Teruskan bersama Variasi Permata, dan ini dia Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Lin Jowo terus menemani anda.

0: memang bagi saya susah. Tahu pinjam tapi you tak mau bayar. Lakam ya orang. Okey lagi.
1: Tolong, tuker. Bagi saya sikit masalah lagi, tuker.
0: Apa lagi sikit masalah?

0: Awas, Ahlo bau padah. Sayangi keluarga anda. Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Sebagai panduan kita bersama dah pun 2:51 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih sekali lagi Lin ucapkan kepada anda yang masih lagi setia bersama Variasi Permata. Semestinya Lin Chowa terus menemani anda. Baik, setiap tempat mempunyai kisahnya yang tersendiri dan setiap kisah pula menyimpan warisan yang cukup berharga untuk dikenang serta dipelihara oleh generasi akan datang. Dan kita sebagai masyarakat yang menghargai sejarah adalah penting untuk kita mengenali asal-usul dan perkembangan tempat yang menjadi sebahagian daripada identiti negeri kita. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk terus mengikuti rancangan 34 je bersama penerbit kita untuk hari ini, Syamito, yang sentiasa membawakan pelbagai perkongsian menarik dan bermanfaat untuk santapan ilmu anda. Dan untuk keluaran hari ini, rancangan 34 je akan menampilkan Cik Munira Mastar, penolong kurator Muzium Kota Tinggi, Yayasan Warisan Kota Tinggi, yang akan berkongsi pelbagai maklumat menarik mengenai Muzium Kota Tinggi serta sejarah dan warisan yang tersimpan di sebaliknya. Pastinya perkongsian ini akan membuka ruang kepada kita untuk lebih mengenali sejarah tempatan, memahami nilai warisan yang dimiliki serta menghargai usaha pelbagai pihak dalam memelihara khazanah sejarah untuk tatapan generasi masa hadapan. Bangsa yang mengenali sejarahnya akan lebih menghargai masa kini dan lebih bersedia membina masa hadapan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti rancangan 34 je bersama Syamito dan juga tetamunya, dan dengarkan perkongsian istimewa daripada Cik Munira Mastar mengenai Muzium Kota Tinggi dan warisan yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Teruskan bersama Variasi Permata menemani petang anda dengan informasi, inspirasi dan hiburan yang bermanfaat.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, sebagai pandu kita bersama dah pun 3-5 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama kami melalui variasi Permata untuk hari ini. Baik, seperti mana yang Lin janjikan tadi, yang Lin uar-uarkan tadi. Okey, untuk hari ini, rancangan 34 je. Bersama penerbit kami, Syamito. Okey, telah pun menyediakan bahan siaran kita berkaitan dengan Museum Kota Tinggi. Wah, tempat tinggal kita. Jadi hari ini kita nak bercakap berkaitan Museum Kota Tinggi. Apa agaknya yang ada di Museum Kota Tinggi itu, aktiviti ke apa segalanya? Untuk itu kita bersama dengan Cik Munira binti Mastar, penolong kurator Museum Kota Tinggi Yayasan Warisan Johor. Assalamualaikum Cik Munira.
2: Waalaikumsalam Lin. Apa sihat, khabar?
1: Alhamdulillah. Hari ini kan kita nak bercakap dengan berkaitan dengan Museum Kota Tinggi. Kita pun orang Kota Tinggi tapi sebenarnya tak sampai lagi kat dalam tu.
2: Dipersudikan untuk hadir ke Museum Kota Tinggi selepas ni.
1: Kan? Jadi apapun, Lin nak ucapkan terima kasih kepada Cik Munira kerana sudi datang ke Konti. Terima undangan kami melalui rancangan 34 je. Dan yang pastinya pelbagai kupasan, juga cerita-cerita yang menarik berkaitan dengan Museum Negara ni akan kami kongsikan. Untuk itu, apa agaknya yang ada di Museum Kota Tinggi? Silakan.
2: Okey, assalamualaikum, salam warisan budaya, salam maju Johor. Saya Cik Munira binti Mastar, merupakan penolong kurator di Yayasan Warisan Johor yang bertugas di Museum Kota Tinggi. Untuk pengetahuan pendengar semua, Yayasan Warisan Johor memiliki 3 museum dan 3 galeri. Salah satunya di Museum Kota Tinggi. Kalau di daerah Johor Bahru, kita ada Museum Toko Johor. Di Mersing, kita ada Museum Mersing. Dan di daerah Johor Bahru, kita ada Galeri Seni Johor, Galeri Tendun Johor. Dan di Batu Pahat, tidak lupa kita ada Galeri Dato' On. So Museum Kota Tinggi ni di bawah Yayasan Warisan Johor. Kami buka secara rasmi pada 29 Februari 2004. Pada ketika itu adalah kembara Mahkota Johor. Telah dirasmikan lah secara rasmi Museum Kota Tinggi yang membawakan tema Kesultanan Johor Lama, Lin. So kita akan lihatkan kepada pengunjung kita tentang bagaimana daerah Kota Tinggi ni menjadi kesinambungan Empire Kesultanan Melaka yang berundur ke negeri Johor dan membentuk Kesultanan Johor Lama.
1: Ya, nampak tu. Petas sekali Cik Munira kita menerangkan apa yang terdapat di Museum Kota Tinggi kan. Bukan saja di Kota Tinggi, kita ada di Batu Pahat, Mersing, Johor kan. Kalau sebelum ni kita lebih mudah, lebih senang bila kita bercakap berkaitan museum, ramai rata-rata yang melihat ataupun melawat di museum daerah Johor Bahru khususnya kan.
2: Ya, betul.
1: Tapi jangan dilupakan juga Museum Kota Tinggi, museum di daerah Mersing dan juga Batu Pahat. Bermakna ada lagi 3 museum yang perlu anda lawati untuk melihat apa agaknya keistimewaan dan yang terdapat di dalam museum tersebut. Okey. Jadi paparan apa agaknya paparan yang begitu bersejarah yang terdapat di Museum Kota Tinggi untuk menarik para pengunjung untuk lebih mengenali dan mencintai Museum Kota Tinggi ini.
2: Okey, suka saya kongsikan di sini. Museum secara definisi ini adalah sekolah bergambar, Lin.
1: Sekolah bergambar.
2: Sekolah bergambar, institusi pembelajaran tidak formal. That's why kita minta semua pelajar, pengunjung untuk hadir ke muzium. Dan di Muzium Kota Tinggi, kita mengketengahkan iaitu nilai-nilai sejarah yang berkaitan Kesultanan Johor Lama. Dan pada di Muzium Kota Tinggi juga, kita menghimpunkan 380 unit artifak koleksi Yayasan Warisan Johor. Terlalu banyak. Dan antara yang agak ikonik di Muzium Kota Tinggi, kita ada Istinggar, iaitu senapang panjang yang mengambil nama daripada perkataan Portugis. Di situ kita boleh melihat naratif sejarah daripada paparan di panel, juga paparan pada artifak. Dan apabila anda datang ke Muzium Kota Tinggi, kami akan menyantuni dengan membawa lawatan berpandu. Lawatan berpandu, pelajar diberikan taklimat dan juga ada aktiviti permainan tradisional. Dan mereka juga boleh memakai pakaian tradisional di Muzium Kota Tinggi untuk bergambar.
1: Cukup istimewa sekali kalau kita lihat daripada penerangan Cik Munira ni, ada senapang patah.
2: Senapang panjang
1: tu nak buat apa kan? Ada senapang panjang, cukup istimewa sekali. Itu juga merupakan satu daya tarikan yang perlu kita hadir untuk melihat sendiri. Di dalam muzium dah terdapat senapang panjang. Okey, satu daya tarikan yang perlu kita lihat sendiri. Dan selain itu, apa agaknya aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pihak Muzium Kota Tinggi sendiri untuk menarik lagi lebih ramai para pengunjung untuk berkunjung di Muzium Kota Tinggi, khususnya bagi tahun 2026 merupakan tahun melawat Johor ni.
2: Betul tu, tahun melawat Johor dengan signifikan Meh lah Johor kan. Dan Kementerian Perpaduan Negara dan juga Jabatan Muzium Malaysia bersama Yayasan Warisan Johor, kita anjurkan Lin satu program di mana program ini dibeli gelaran, iaitu Inspirasi Pelajar Inovasi Muzium.

0: pelajar. Mm-hmm. Yang ini sangat menarik bagi saya kerana mm-hmm. apa? Kita membantu pelajar untuk lebih mencintai dan meminati sejarah. Mm-hmm. Selama ini mereka belajar buku teks di kelas bersama guru, tetapi mereka datang ke muzium untuk kita meneroka artifak dan bahan-bahan yang lebih menarik secara nyata kepada pelajar. Mereka boleh lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kita mengelolakan artifak itu sendiri. Iaitu sangat menariklah. Dan pada tahun 2026 ni juga, pada minggu hadapan 17 Ogos 2026 kita ada satu program yang kita beri nama Kolaborasi Ilmiah, iaitu Bicara Tawarikh Kota Tinggi. Kita nak pugarkan bagaimana tahun-tahun yang berkaitan dengan sejarah Kota Tinggi ni, dan kita bawakan iaitu Profesor Emeritus Dato' Abdullah Zakaria daripada Universiti Malaya, seorang sejarawan negara kita. Dibawakan khas, iaitu saya war-warkan untuk kita untuk inilah menjadi peserta bagi program ini.
1: Dan kalau kita lihat daripada penerangan Cik Munira sendiri, pelbagai aktiviti telah pun dilakukan. Kerjasama daripada pihak sekolah, agensi-agensi kerajaan dan juga pihak NGO juga tidak ketinggalan.
0: Tidak ketinggalan.
1: Untuk sama-sama orang kata memeriahkan program-program yang diadakan. Dan tidak lama lagi juga ada satu lagi program dengan tetamu yang cukup hebat, yang boleh berkongsi cerita berkaitan sejarah khususnya di negeri Johor, yang akan menjayakan dan akan mewarnai Muzium Kota Tinggi ini. Dan yang pastinya bila kita melihat aktiviti-aktiviti yang dikongsikan oleh Cik Munira sendiri, banyak aktiviti. Untuk itu berapa agaknya jumlah pengunjung yang telah melawati Muzium Kota Tinggi.
0: Pada tahun lepas kita berjaya mengumpul 22,000 hampir 22,000 pengunjung, dan pada tahun ini setakat pada hari ini kita berjaya mengumpul 8,944 pengunjung ke Muzium Kota Tinggi.
1: Baru bulan 8 ni?
0: Ya, betul. Dan kita akan workout lagi lah untuk lebih ramai lagi berkunjung ke Muzium Kota Tinggi.
1: Justru daripada itu, kalau kita lihat, kedudukan Kota Tinggi adalah yang berada di selatan tanah air dalam map Johor Bahru. Jadi, di mana agaknya lokasi Muzium Kota Tinggi ni?
0: Soalan ni signifikan sebenarnya. Dia tanya di mana terletaknya Muzium Kota Tinggi. Sangat mudah. So, daripada jalan Johor Bahru ke Mersing dan Kota Tinggi ke Desaru, dia di persimpangan Lin. Di bahagian Kampung Makam tu, atau nama jalan dia adalah Jalan Laksmana. Bersebelahan dengan masjid. Dan 2.5 km je daripada Basten Tun Sri Lanang. Dan e-hailing pun senanglah didapati di situ. Sangat mudah. Kita waste je, kita boleh sampai ke Muzium Kota Tinggi. Dia tepi jalan dan ada signage yang besar dan ada pintu gerbang. Yayasan Warisan Johor memelihara warisan budaya.
1: Ya, tak mudah sekali. Mungkin hujung minggu hadapan, kepada ibu bapa yang tak tahu kat mana katnya hala tuju nak bawa anak-anak kan, nak pergi kat mana, khususnya mereka yang berada di Kota Tinggi. Ada lagi yang berada di Kota Tinggi ni masih lagi belum menjejakkan kaki di dalam muzium, sebab mereka terfikir macam ni tau. Kalau kita nak pergi ke muzium tu, adakah dikenakan bayaran ke? Lepas tu cara nak masuk dia macam mana? Adakah kita ni orang awam boleh orang kata walk in untuk masuk ke muzium ke, bagaimana?
0: Secara mudahnya pengunjung boleh mengikuti page rasmi Yayasan Warisan Johor. Di situ segala informasi tentang muzium dan aktiviti-aktiviti Yayasan Warisan Johor diletakkanlah. Dan Muzium Kota Tinggi kita buka pada seluruh hari kecuali hari Jumaat, dan setiap 9.30 pagi hingga 4.30 petang. Dan untuk masuk, Lin, adalah percuma. Adalah percuma. Ruang parkir yang besar, dan kita ada infrastruktur yang lain lah yang diberi support daripada MOTEC kepada Yayasan Warisan Johor dan Muzium Kota Tinggi untuk menaikkan infrastruktur lebih convenient kepada pengunjung kita. Sangat mudah lah.
1: Adakah bagi para pengunjung yang mengunjungi Muzium Kota Tinggi itu, ada pengiring ataupun ada yang akan kata cerita yang akan menerangkan sekiranya lah para pengunjung, contoh macam tadi senapan panjang, kita tengok bestnya, mungkin ada mereka yang akan membantu untuk menerangkan dan sebagainya, bagaimana?
0: Apabila masuk, kita perlu mendaftar di kaunter macam biasa, dan di sana kita ada pembantu muzium dan juga diri saya saya sendiri, biasanya dalam grup yang besar, kami akan membawa lawatan berpandu. Dan juga pada agensi yang ingin melawat, boleh menghantar surat kepada Yayasan Warisan Johor dan kami mengalu-alukan dan menyantunilah permintaan untuk hadir ke Muzium Kota Tinggi. Dan pada minggu hadapan juga, pada

0: 16 Ogos, yes, saya menerima tetamu daripada Indonesia.
1: Wow.
0: Pelajar-pelajar daripada UiTM, Cawangan Pasir Gudang, uh-huh, dan ingin membuat kolaborasi, okay, antara dua negara.
1: Yeah.
0: Yang itu saya sangat mengalu-alukan lah. So maksudnya pelajar daripada domestik dan juga, uh-huh, antarabangsa ada hadir ke Muzium Kota Tinggi.
1: Yeah. Uh-huh. Baik, waktu operasinya bagaimana?
0: 9.30 pagi hingga 4.30 petang. Sabtu
1: pagi,
0: Ahad petang kita buka kerana itu adalah hari-hari pelancongan kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Dan kami menerima pelancong ataupun pengunjung-pengunjung daripada luar daripada negeri Johor,
1: mm-hmm,
0: yang lalu daripada daerah Mersing, mungkinnya daripada Pantai Timur, kebanyakan akan singgah ke Kota Tinggi,
1: mm-hmm,
0: kerana Kota Tinggi salah satu lain dia ada banyak makanan yang menarik.
1: Betul.
0: Kita ada cruise juga, river cruise di Kota, yeah, Tinggi, dan juga laut-laut yang menarik lah.
1: Betul.
0: Dan menjadi signifikan lah daerah Kota Tinggi, yeah, pelancongan bersejarah, mm, sebenarnya.
1: Adakah waktu operasi Muzium Kota Tinggi pada hari Ahad dan Sabtu dan Ahad,
0: hmm,
1: sama bermula pukul 9.30 pagi hingga 4.30 petang?
0: Sama.
1: Bermakna Ahad hingga Isnin waktu operasinya bermula jam 9.30 pagi hingga 4.30 petang, masuk adalah secara percuma. Baik, kita berehat seketika. Okey, selepas ini kita akan bersama Cik Munira sekali lagi yang akan berkongsi apa lagi yang menarik yang ada di Muzium Kota Tinggi.
2: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, kita kembali bersama rancangan 34 je. Terima kasih kepada Syamito yang telah pun menyediakan bahan kita pada hari ini. Terima kasih juga Lina ucapkan kepada anda yang sama-sama menyaksikan kami melalui live Facebook. Okay. Yang mendengarkan kami melalui Art and Click juga terima kasih. Walau di mana juga kami berada, anda berada, kekal terus mendengarkan Johor FM Permata Selatan ini. Baik, kita kembali bersama Cik Munira. Kalau tadi kita telah pun berkongsi cerita kan, pelbagai cerita keistimewaan apa yang terdapat di Muzium Kota Tinggi tu kan. Rugi wak kalau tak datang, sebab kita ada senapan panjang kan. Satu lagi keistimewaan, keunikan yang terdapat di Muzium Kota Tinggi sebagai daya tarikan. Baik, tadi Linda sempat juga berbual dengan Cik Munira berkaitan dengan glamping. Orang kata satu lagi daya tarikan yang sekarang ni menjadi trend, popular kan. Jadi kabarnya di Muzium Kota Tinggi juga terdapat glamping. Bagaimana tu? Silakan.
2: Okey, pada tahun lepas kami bersama Jabatan Muzium Malaysia, kita anjurkan bersama Jabatan Pendidikan Negeri Johor, kita bawa pelajar ni bermalam di muzium. Cuma berbezanya di Muzium Kota Tinggi pada tahun lepas, kita buat historical glamping at Muzium Kota Tinggi. Mereka menerokai sejarah, mereka glamping, mereka membuat aktiviti ekskavasi, cari gali bahan. Kita bawakan program itu dan Jabatan Muzium Malaysia memberikan label sebagai kurator muda. Kurator adalah pengurus di muzium, dan kita biarkan anak-anak dan pelajar ni dia belajar bagaimana karya-karya yang ada di muzium. Itu antara yang menariknya lah. Dan kita nantikan pada tahun ni di muzium mana pula bermalam di muzium pada peringkat kebangsaan, melibatkan 34 muzium di seluruh negara, Lin. Pada hari Malaysia ini, pada 15 dan 16.
1: Sebenarnya dengan sambutan hari Malaysia bulan September. Nampak tu satu lagi daya tarikan, bukan sahaja orang kata artifak-artifak yang terdapat di dalam muzium tu, kita juga memperkenalkan aktiviti glamping kan. Salah satu orang kata merapatkan lagi ukhuwah, memberikan ilmu pengetahuan kan kepada anak-anak kita. Kalau sebelum ni rasa kita berjalan je kat dalam muzium, tapi sebenarnya kita juga boleh membuat aktiviti dan juga bermalam, merasai malam berada di
2: suasana
1: museum. Suasana
2: itu
1: dia mesti heaven dia lain tu. Baik, bagaimana pula sokongan daripada pihak kerajaan negeri dalam terus mengekalkan bangunan yang penuh dengan cerita dan sejarah yang terdapat di dalam Muzium Kota Tinggi ini?
2: Okey, untuk pengetahuan pendengar semua dan juga Lin, Yayasan Warisan Johor, kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendokumentasikan dan merekod bangunan-bangunan bersejarah ini di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Dan di mana kita merekod, kita mendokumentasikan, membuat penyelidikan dan akhirnya kita akan pamerkan di muzium. Salah satunya pengunjung-pengunjung juga boleh berkunjung ke Muzium Tokoh Johor. Di sana dia akan memperlihatkan tentang bangunan-bangunan bersejarah ini.
1: Itu antara orang kata aktiviti. Jadi seperti mana kita sedia maklum, 2026 merupakan tahun melawat Johor. Okey. Jadi apa agaknya daya tarikan yang diberikan oleh pihak Muzium Kota Tinggi sendiri untuk memenuhi orang kata tahun melawat Johor 2026?
2: Okey, Tahun Melawat Johor 2026 sebenarnya adalah satu sokongan kerajaan negeri kepada Yayasan Warisan Johor khususnya dengan tema Mehlah Johor kan. Kita ada 10 daerah, kita ada 10 keunikan yang berbeza, dan di daerah Kota Tinggi adalah pelancongan bersejarah. Secara holistiknya kita boleh melawat dan mengunjungi Muzium Kota Tinggi itu sendiri. Kita ada juga Muzium Kota Johor Lama. Okey, dan kita ada pelbagai lagi tarikan-tarikan di Kota Tinggi. Dan secara khususnya kita lihat, kita boleh memperlihatkan dari segi masakan, daripada segi IKS, dan juga daripada segi homestay yang banyak di sebenarnya di Kota Tinggi ni. Dan tidak lupa Lin, kalau siapa peminat-peminat camping ni, banyak juga tempat-tempat camping menarik di daerah Kota Tinggi. Kita adalah institusi pemuzyuman, tapi pada masa yang sama kita mempromosi juga apa yang menarik di Kota Tinggi. Kata orang tu menjadi duta lah bagi kerajaan negeri, kita mempopularkan daerah Kota Tinggi itu sendiri.
1: Maknanya pelbagai aktiviti lah, bukan sahaja yang terdapat di dalam kawasan muzium, tetapi di luar lingkungan kawasan muzium juga. Pihak YSM ataupun pihak Muzium Kota Tinggi akan menawarkan perkhidmatan yang terbaik sempena dengan Tahun Melawat Johor.
2: Tahun Melawat Johor, betul.
1: Baik, sebagai penutup tirai, kalau kita ikutkan banyak lagi sebenarnya Lin nak tanya, tapi penjanjali tengok kita dah sampai ke penghujung rancangan. Baik, kata-kata akhir daripada Cik Munira sendiri, silakan.
2: Okey, Assalamualaikum. Saya Cik Munira binti Master, penolong kreator Muzium Kota Tinggi, mempersudikan pengunjung Johor FM dan juga masyarakat secara keseluruhannya untuk berkunjung ke Muzium Kota Tinggi. Dan kata orang tu, saya akhiri Lin dengan pantun yang saya buat sempena program pada hari ini.
1: Tapi kita tak pandai nak jawab pantun.
2: Tak apa, kita nak berikan kepada pengunjung. Okey, pantunnya berbunyi begini: kain cindai jangan dibuang, dipakai indah si anak dara. Muzium menjadi wadah dan ruang, bukankah khazanah perlu dipelihara. Dan kita berkunjung, kita memelihara warisan kita, dan itulah entiti bagi negeri kita. Kerana apa? Muzium kita, tamadun kita.
1: Baik, cukup petas sekali. Kita baru saja bersama dengan Cik Munira binti Masta, penolong kurator Muzium Kota Tinggi Yayasan Warisan Johor, yang telah berkongsi cerita, berkongsi aktiviti apa yang terdapat di Muzium Kota Tinggi. Rasanya rugi kepada anda yang masih lagi belum menjejakkan kaki di Muzium Kota Tinggi ni, kerana pelbagai aktiviti yang terdapat di sana. Okey, dibuka setiap hari Ahad hingga Isnin.
2: Betul.
1: Bermula 9.30 pagi hingga 4.30 petang. Masuk adalah percuma. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di sana. Dan terdapat juga para pengiring yang akan menerangkan kepada anda artifak-artifak yang terdapat di dalam Muzium Kota Tinggi itu. Okey. Jadi apapun, Lin nak ucapkan terima kasih kepada Cik Munira kerana sudi dan terima pelawaan penerbit kita, Cik Isham.
2: Ya, betul. Okay. Terima kasih juga diucapkan kepada Johor FM, Permata Selatan, dan kita sama-samalah mengangkat identiti dan juga pelancongan negeri kita, Lin.
1: Dan insyaAllah mungkin kita akan bersua kembali bersama Cik Munira melalui ruang udara yang lain, program yang lain, bercakap berkaitan dengan Muzium Kota Tinggi, kerana banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh congkil untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan Muzium Kota Tinggi. Kita kembali selepas ini tepat jam 4 petang mendengarkan berita Johor FM. Assalamualaikum, jumpa lagi.
0: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

0: Tahniahlah.
1: Encik Samad dapat projek pembangunan luar bandar tu, PLB, untuk kampung kita ni.
2: Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita Pak Haji. Kalau dapat anak kampung ni lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
1: Kontraktor seperti Cik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya wang kita tidak mengalir ke luar negara.
2: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadang-kadang kita kena fikir juga. Apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
1: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
2: Betul.
1: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
2: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Haji.
1: Alhamdulillah. Semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.

Daripada M. Nasir Bonda baru saja menghiburkan kita manusia variasi permata. Assalamualaikum. Selamat datang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal menemani Link Jawa Tika dan Saan ini. Baik, senyuman yang ikhlas mampu mencurahkan hari seseorang walaupun hanya untuk beberapa saat. Jadi apa kata untuk petang ni kita hadiahkan sebuah senyuman kepada diri sendiri dan juga kepada insan yang berada di sekeliling kita. Mungkin kita tak ada wang ringgit untuk hadiahkan barangan yang bernilai, tapi cukup sekadar dengan senyuman. Kadang-kadang perkara yang paling sederhana itulah yang membawa kebahagiaan kepada diri kita dan cukup bermakna. Selamat petang juga Lina ucapkan kepada semua pendengar yang terus setia bersama Variasi Permata. Dan Alhamdulillah kini kita telah pun memasuki jam yang kelima untuk siaran untuk hari ini. Dan tadi kita telah pun mengikuti berita Jura FM tepat jam 4 petang yang membawakan pelbagai perkembangan serta informasi terkini untuk anda. Dan bagi pendengar beragama Islam di negeri Johor khususnya, Lina kongsikan maksudnya waktu solat fardu asar untuk zon 1 Pulau Aor dan Pulau Pemanggil 4:29 petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4:33 petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4:34 petang. Dan zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4:36 petang. Semoga peringatan ini dapat membantu kita merancang waktu dengan lebih baik dan tidak melepaskan peluang untuk menunaikan ibadah apabila masuk waktunya nanti. Senyuman adalah bahasa kebaikan yang difahami oleh semua orang tanpa memerlukan sebarang terjemahan. Terima kasih kerana terus memilih Variasi Permata sebagai teman setia petang Ahad anda. Masih lagi banyak lagu-lagu menarik, perkongsian bermanfaat dan kata-kata inspirasi yang akan menemani perjalanan kita hingga jam 6 petang nanti. Dan saya Lin Jowo terus bersama anda, kekalkan senyuman, nikmati petang ini dengan hati yang tenang dan terus mendengar Variasi Permata hanya di Johor FM Permata Selatan. Endang Estaurina, dia yang ku cari.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan. Jor FM.

0: ini kerja kamu ya. Dari semalam lagi akak perhatikan kamu asyiklah mendayai 999 tu kan?
1: Mana ada kakak ni?
0: Nak pergi mana tu?
1: Main bola lah.
2: Apa kerja kecoh ni kakak? Marah-marah adik macam tu.
0: Adik tu mak, suka-suka je tekan nombor tu. Mak tahu kan talian 999 tu tak apa. Tindakan adik menyalahgunakan talian tu menyusahkan orang je. Kalau talian tu sibuk, macam mana orang yang betul-betul memerlukan nak buat panggilan?
3: Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

Lagu daripada Mamat Exist yang tinggal baru saja menghiburkan anda pada petang ini mesti variasi permata. Dan yang pastinya petang semakin menghampiri penghujungnya. Dan tanpa kita sedari, kita dah pun memasuki jam yang ke-6 untuk hari ini variasi permata. Lina ucapkan juga terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia menemani Lin seawal jam 12 tengah hari tadi hinggalah tiga dan saat ini sepanjang petang Ahad ini. Baik, kepada anda, ingat, kanak-kanak merupakan amanah dan anugerah yang perlu kita pelihara dengan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak membesar dalam persekitaran yang selamat, ceria dan juga dipenuhi dengan perhatian daripada orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Tapi malangnya, kita masih lagi mendengar laporan mengenai kes-kes penderaan kanak-kanak yang berlaku dalam masyarakat sekarang ini. Setiap kes yang berlaku bukan sahaja meninggalkan kesan fizikal, tapi juga boleh memberikan impak emosi dan psikologi yang berpanjangan kepada si mangsa tersebut. Jadi sebagai masyarakat yang prihatin, apa kata kita mempunyai tanggungjawab untuk bersama-sama melindungi golongan ini. Jika kita melihat ataupun mengesyaki berlakunya penderaan, jangan hanya berdiam diri, jangan orang kata suka buat rekod kan, lepas tu diam-diam gitu, jangan. Salurkan maklumat kepada pihak yang berwajib, okay, agar tindakan sewajarnya dapat diambil demi keselamatan dan kebajikan kanak-kanak yang terlibat. Okay? Kanak-kanak mungkin tidak mengingati setiap kata yang kita ucapkan, tetapi mereka sentiasa mengingati bagaimana kita membuatkan mereka rasa dihargai dan disayangi. Jom kita bina masyarakat yang lebih penyayang, prihatin dan bertanggungjawab dalam memastikan setiap kanak-kanak dapat membesar dengan sempurna, selamat dan bahagia. Teruskan bersama Variasi Permata bersama saya Lin Jawa, masih lagi bersama anda untuk mengisi sisa-sisa petang ini dengan pelbagai lagu pilihan dan perkongsian yang bermanfaat.

0: Banyak limpahan kemewahan yang kita nikmati.
1: Budak sekolah yang umur 12 tahun pun tahu letak bendera dekat basikal, kenapa orang dewasa tak boleh buat demikian?
2: Dengan mengibarkan jalur gemilang di tiupan angin, begitulah jiwa dan besarnya harapan kita dalam menghayati arti sebenar kemerdekaan yang disambut setiap tahun.
0: Dalam alam merdekanya negara kita.
3: Janganlah kita mengharapkan subsidi untuk mengibarkan jalur gemilang, belilah sendiri. Di mana-mana kedai tu ada. Takkanlah bendera yang harga yang tak seberapa tu tak boleh beli.
0: Miskinkah kita kerana sehelai jalur gemilang?
3: Kibarkanlah bendera demi negara kita.
4: Kibar! Jangan tak kibar!
5: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Sedikit irama dangdut menemani petang anda untuk hari ini. Semoga anda terhibur dengan irama dangdut yang baru saja ke udara di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Baik, dunia hari ini bergerak begitu pantas, okay, seiring dengan perkembangan teknologi kita. Dan pelbagai kemudahan dapat kita nikmati, termasuklah penggunaan kecerdasan buatan AI yang semakin menjadi sebahagian daripada kehidupan kita seharian. Okay. Namun begitu, kepada anda sebagai ibu bapa dan juga penjaga, okay, kita perlu lebih peka terhadap cara anak-anak menggunakan teknologi ini. Ada juga segelintir kanak-kanak yang mula menganggap AI sebagai tempat untuk meluahkan perasaan ataupun teman anda untuk berbual setiap hari. Hebat gitu kan? Hakikatnya, AI hanyalah sebuah teknologi yang dibangunkan untuk membantu memberikan maklumat dan pandangan berdasarkan data yang ada. AI bukan manusia. Tidak. Bukan sahabat sebenar dan tidak mampu menggantikan hubungan kekeluargaan serta kasih sayang yang diperlukan oleh seseorang anak. Dan justru itu juga kepada ibu bapa disarankan untuk sentiasa memantau penggunaan internet anak-anak kita. Tak perlulah melarang sepenuhnya, tetapi bimbinglah mereka supaya menggunakan teknologi secara bijak, selamat dan berpadu-padu. Teknologi boleh membantu kehidupan, tetapi kasih sayang, perhatian dan komunikasi dalam keluarga tetap tidak boleh digantikan oleh apa juga ciptaan. Jadi luangkanlah masa untuk berbual dengan anak-anak, dengar cerita mereka dan jadikanlah tempat pertama yang mereka cari apabila ingin berkongsi perasaan. Baik, teruskan bersama Variasi Permata bersama saya Lin Chowo, masih menemani petang anda dengan pelbagai lagu dan perkongsian menarik hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
2: Kasih sayang tinggi nilainya.
3: Abah.
4: Ya.
3: Tentu maklum, Anga, Cik Su semua dah sampai rumah Tok kan? Tak sabar nak jumpa diorang.
2: Mak pun tak sabar-sabar nak rasa gulai tempoyak Atok masak tau.
4: Apa susah. Abah boleh buat kita cepat sampai.
2: Kasih sayang tanpa sikap berwaspada akan hilang sekelip mata. Apakah anda terfikir destinasi anda berakhir di sini?
5: Pesanan Johor FM, ikhlas untuk anda.

Setiap pertemuan pasti ada penghujungnya dan tanpa kita sedari, diam tak diam, 6 jam telah berlalu menemani petang Ahad anda bersama dalam segmen Variasi Permata. Lina ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia yang terus meluangkan masa bersama Lin Chowo dari jam 12 tengah hari hingga jam 6 petang ini. Terima kasih juga atas kesetiaan, sokongan dan kebersamaan anda sepanjang siaran kami. Baik, sepanjang petang ini kita telah berkongsi pelbagai cerita, informasi, motivasi dan lagu-lagu yang menghiburkan. Semoga setiap perkongsian yang disampaikan dapat memberikan manfaat, mencuriakan hari anda dan menjadi teman yang baik dalam setiap aktiviti yang dilakukan. Bukan setiap hari akan menjadi hari yang sempurna, tetapi dalam setiap hari pasti ada sesuatu yang boleh kita syukuri. Dan sekiranya hari ini dipenuhi kegembiraan, semoga kegembiraan itu berpanjangan. Jika hari ini terasa sedikit mencabar, semoga petang yang berbaki ini membawa ketenangan dan kekuatan untuk melangkah ke hari esok dengan lebih yakin. Dan saya Lin Chowo memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang bersiaran. Terima kasih kerana terus menjadikan Jura FM pilihan anda. Selepas ini Lily Khalid akan menemani anda hingga jam 12 malam nanti. Dan akhir kata, jagalah diri, jaga kesihatan, luangkan masa bersama insan tersayang dan teruslah menyebarkan kebaikan walau di mana juga anda berada. Saya Lin Chowo mengundurkan diri. Assalamualaikum, selamat petang dan jumpa lagi esok insyaAllah dalam Variasi Permata yang akan datang. Terus setia bersama Jura FM, Citarasa Johor, Citarasa Kita.

nama saya Syak. Saya selalu mendapat info tentang bola sepak, sukan dan mengetahui masa waktu solat di negeri Johor melalui Johor FM. Jom dengar Johor FM.

0: 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Don Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Roman Andre, Siasya ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, ianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

Ana. Salam Malaysia, Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria hendaknya, ya. Bertemankan saya Lily Khalid waktu ini untuk segmen yang terakhir di Johor FM, iaitu Melodi Permata. Edisi hari ini, ya, hari Ahad, 9 Ogos 2026, bersamaan 25 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai peneman setia anda, tak kira di mana sahaja anda berada waktu ini. Di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. InsyaAllah hiburan terbaik dan juga info-info yang terkini lagi sahih akan dikongsikan kepada anda. Terima kasih dulu dekat.

Untuk 6 jam seterusnya bersama dengan Lily sampai 12.30 malam boleh ke? Jangan lupa malam ni kita ada carta rock sampai bila-bila. Baik, untuk jam pertama ini lagu saja yang akan temani kita. Ya, insyaAllah jam kedua dan seterusnya nanti Lily akan kembali bersama dengan anda selagi mana anda menjadikan kami sebagai peneman setia anda. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah masih lagi di dalam adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang adab memberi pendidikan agama sejak kecil. Anak-anak bukan sekadar amanah, tetapi cerminan akhir kehidupan kita. Mereka lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah suci. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, tangan siapakah yang akan mencorakkan mereka? Hati siapakah yang akan membentuk jiwa mereka? Jawapannya, kitalah sebagai ibu bapa. Kalau sekiranya hari ini kita sibuk membina dunia mereka, tapi lupa membina akhirat mereka, jangan kita terkejut apabila satu hari nanti mereka membesar tanpa mengenal Tuhan mereka. Hari ini, mari kita renungi bagaimana adab kita mendidik anak-anak mengenal agama sejak kecil. Yang pertama, tanamkan tauhid sejak kecil. Kenalkan Allah sebelum kenal dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum anak mengenal telefon, kenalkan mereka kepada Allah. Sebelum mereka kenal katun, kenalkan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman, ayat yang ke-13. Contoh, bila anak melihat hujan, kita kata ini Allah yang turunkan. Bila anak melihat matahari, kita cakap ini ciptaan Allah. Sedikit demi sedikit, hati kecil akan belajar bahawa segala yang ada semuanya datang daripada Allah. Yang kedua, ajarkan Al-Quran sejak kecil. Didik anak kita dengan Al-Quran, kerana itulah cahaya kehidupan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, walaupun anak belum pandai baca, biasakan mereka mendengar Al-Quran di rumah. Pasang bacaan Al-Quran dalam kereta, sebelum tidur, selepas maghrib, biarkan telinga kecil itu dibasahi dengan ayat-ayat Allah supaya hatinya lembut dan jiwanya hidup dengan wahyu. Yang ketiga, banyakkan ceritakan kisah para nabi. Anak-anak mereka suka dengan cerita, maka gunakan cerita untuk mendidik jiwa mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Laqad kana fi qasasihim ibrah." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Contohnya, ceritakan kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah. Ceritakan kisah Nabi Nuh yang sabar dalam berdakwah. Ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Daripada cerita itulah anak belajar erti sabar, taat dan iman tanpa dipaksa. Yang keempat, biasakan anak dengan masjid. Masjid bukan hanya untuk orang tua. Masjid adalah tempat membina jiwa sejak kecil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-solah." Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Contohnya, bawa anak ke masjid walaupun mereka masih kecil. Biarkan mereka berlari, biarlah mereka kenal suasana. Hari ini mereka bermain di masjid, esok insya-Allah mereka akan menangis merindui masjid. Yang kelima, ajarkan doa harian. Doa adalah tali yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Udu'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Contoh, ajarkan anak doa makan, doa tidur, doa keluar rumah. Walaupun pendek, tapi ulang setiap hari. Lama-kelamaan anak akan rasa setiap langkah kehidupan ada Allah yang dia harapkan. Yang keenam, didik dengan konsisten. Biarkan sedikit tetapi berterusan. Para pendengar yang dirahmati Allah, didikan bukan sehari tapi sepanjang hari. Bukan sekali tapi berkali-kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka adalah yang berterusan walaupun sikit. Contohnya hari ini ajar satu doa, esok ulang semula. Hari ini ajar satu ayat, minggu depan ulang balik. Jangan putus asa, kerana sedikit yang konsisten akan membuahkan hasil yang besar di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah amanah daripada Allah yang akan ditanya di akhirat nanti. Kalau kita tanam agama dalam hati mereka hari ini, insya-Allah mereka akan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat sebagai penyejuk mata. Surah Al-Furqan ayat 74. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mencintai Al-Quran, dan anak-anak yang membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar semua pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kepada semua yang bersama dan mengikuti kepada siaran Dauratul Quran di Johor FM Permata Selatan ini, mudah-mudahan Allah berikan dan kurniakan kepada kalian ketinggian darjat, kemuliaan yang berterusan dan diberikan keafiatan. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita mendengar tilawatil Quran, kita mendengar nasihat daripada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita hamba-Nya yang benar-benar di hadapan Allah, dan kita akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ibadat yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan semua pendengar, mudah-mudahan terus dalam keadaan baik, sihat wal afiah semuanya. Dan insyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu persoalan yang ingin kita timbulkan hari ini sebagai huraian dalam siri Dauratul Quran kita. Mengapa aku di sini? Ya, ini apakah tujuan kehidupan aku? Dalam siri ini ingin kita ambil daripada ayat yang akan menjawab persoalan terbesar dalam sejarah manusia. Kenapa agaknya kita di sini di dunia? Sebenarnya apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penting soalan ini kerana kalau tidak terjawab, maka lahirlah segala krisis identiti. Tetapi apabila ia terjawab dengan betul, maka lahirlah keyakinan yang tidak akan pernah tergoyah. Sama-sama insyaAllah kita akan lihat siri kali ini daripada surah Adz-Dzariyat. Surah Adz-Dzariyat, juzuk yang ke-27, ayat yang kita fokuskan hanya satu, iaitu pada ayat yang ke-56. InsyaAllah rujukan kita pada muka surat yang ke-523. Surah Adz-Dzariyat, juzuk yang ke-27, ayat yang kita fokuskan 56 pada muka surat 523. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku, yakni Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku. Shadaqallahul 'adzim. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sahabat Nabi yang diberikan gelaran dengan Turjumanul Quran, iaitu sangat alim, mahir, faqih di dalam menterjemahkan kalimah-kalimah Al-Quran. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkan kalimah li'budun, yaitu fokus tujuan dan penciptaan. Kata beliau dalam ayat ini adalah satu kata yang sangat indah, yaitu dengan perkataan beliau, yaitu pada illa li'arifun, yaitu menyembah itu ialah melainkan agar mereka mengenal kepada aku, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini disebut dalam kitab Jami'ul Bayan dalam riwayat Imam At-Tabari. Imam At-Tabari rahimahullah pula berkata, ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadat yang menyeluruh, yakni setiap gerak-geri kehidupan yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Puncak ibadah adalah mengenal kepada Allah dengan sebenar-benar benar daripada kenal. Maka tujuan hidup kita hari ini bukan sekadar 5 solat waktu yang hari ini kita lakukan, bangkit daripada pagi waktu subuh. Oh subhanallah, sukar. Kita sedang penat dalam kerjaya, waktu zuhur kena solat. Asar ketika mana pulang daripada kerja, oh kena solat. Baru nak bertenang-tenang waktu malam, kena solat maghrib pula. Kita ingatkan dah selesai, oh ada waktu ingatkan boleh terus rehat, ada waktu isyak pula. Jadi tujuan hidup kita itu bukan sekadar solat yang kita jaga, bukan sekadar ibadat, pengibadahan zahir yang kita nampak dengan solat yang kita kena lakukan. Tetapi tujuan hidupnya adalah setelah mana kita melakukan perbuatan itu, Allah minta kepada kita agar kenal kepada Allah. Dan bahkan disitulah akan menjadikan seluruh kehidupan kita akan bernilai ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita faham lagi lebih mendalam, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Apa katanya? Seorang muslim yang memahami tujuan penciptaannya, bahawa dia diciptakan untuk mengenal dan beribadat kepada Allah, maka dia akan menjalani hidup dengan arah yang jelas, tidak mudah goyah oleh godaan dunia dan tidak mudah patah oleh ujian hidup. Maka memahami di sini, kita tahu bahawa adanya perbezaan nanti orang yang tak tahu kenapa dihidup. Maka orang yang tak tahu tujuannya, maka dia akan bertukar-tukar arah mengikut anginnya. Tetapi orang yang tahu tujuannya, maka akan terus berjalan. Walaupun kesusahan, kepayahan, ribut melanda, maka ia akan tutup mengejar kepada pengibadahan yang hujungnya akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita ambil daripada salah satu nasihat daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dia mengatakan bahawa di dalam kitab Al-Fawaid, katanya hati tidak akan aman, tidak akan bahagia, tidak akan kuat melainkan apabila ia telah menemukan Tuhannya dan tenang dalam ibadat kepadanya. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ke atasnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka kita mengambil ruang dan peluang. Kekuatan seorang muslim bukanlah kepada ototnya atau wangnya atau pangkatnya, tetapi kekuatan seorang muslim adalah pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang kenal kepada Allah, dia akan kuat. Muslim yang yakin dengan Allah, dia tidak akan pernah tergoyah. Muslim yang tahu tujuan hidupnya, dia tidak akan hilang. Marilah kita bawa pulang daripada satu waktu dari siri Daurahul Quran ini, kembalikan hubungan kita dengan Allah, perkukuhkan iman kita, pelajari agama kita dengan lebih mendalam, dan banggalah, yakni dengan bangga yang berilmu, bahawa kita hari ini Allah pilih menjadi seorang muslim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan bersama. Terima kasih atas perhatian dan pendengaran semuanya, dan kita jumpa pada masa akan datang. Wal afu minkum, jazakumullah khal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi nak belajar bahasa Jawa. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Okey, aduh sakit.
0: Sakit?
1: Ya.
0: Mesti perkataan sakit lah tu.
1: Kepleset.
0: Oh, kepleset.
1: Sakit.
0: Kepleset tu ialah macam ayat daripada terpleot ke Wak?
1: Kepleset macam tergelincir.
0: Tergelincir lah.
1: Lebih kurang lah tu. Kepleset.
0: Kepleset. Kepleset.
1: Kepleset.
0: Baik, contoh ayat dia Wak.
1: Contoh ayatnya. Hati-hati, waktunya lunyu, watik kepleset.
0: Hati-hati, batu tu licin, takut tergelincir.
1: Tergelincir.
0: Itu maksudnya. Kita cuba eh.
1: Okey.
0: Hati-hati, waktunya lunyu, watik kepleset.
1: Boleh tu.
0: Boleh lah tu.
1: Boleh lah tu.
0: Ada bunyi kan?
1: Ada.
0: Sepatah sehari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino, entuk opora. Di bawah.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

0: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. 8.50 minit malam waktu ini sedang menyaksikan perlawanan persahabatan ya antara JDT dan juga Chelsea di saluran TV OK. Siapa yang baru tahu ni, jangan risau, masih sempat untuk anda tonton baru separuh masa yang pertama ya. Boleh hadirkan diri anda ke TV OK ataupun stream saja secara percuma di aplikasi RTM Klik. Tak boleh juga sibuk hari ni. Tak apa, jangan risau. RTM bawakan kepada anda siaran ulangannya esok dan juga lusa di saluran TV Sukan Plus. Siapa dah buang RTM Klik tu, silalah muat naik semula ya. Sebab apa, dah lah percuma. Dapat tengok lagi, tonton lagi siaran ulangannya untuk Chelsea dan juga JDT esok dan lusa di saluran Sukan Plus. Baik, tadi dahsyat Arif Aiman lepas tu Chelsea dah faham semula Tapi tak apa, kita mungkin akan bangkit semula. Jadi pasukan JDT, kita doakan yang terbaik supaya dapat mengalahkan Chelsea malam ini ya. Selamat malam tu sahabat-sahabat yang mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu. Antaranya Nana Ruziana, Nora Ani, Muhammad Kamarul dan juga Ahmad Abbas. Terima kasih atas sapaan anda semua. Nanti Lily akan keudarakan lagi ucapan yang lain yang mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM ya. Sebab apa, untuk penghujung jam ketiga ini, antara lagu-lagu yang akan temani kita bakal kekasih daripada Amir Masdi. Juga ada Nata Kuis Miko Raza, Nur Amira. Dan lagu Putih-Putih Melati menanti anda selepas ini. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, alat rentak muzik, istilah sumber, beatbox. Maksudnya, sejenis peralatan elektronik yang memanipulasi atau memimik bunyi yang terhasil daripada peralatan muzik seperti gendang, drum dan lain-lain. Ayat contoh, pemuzik itu menggunakan alat rentak muzik untuk menarik perhatian orang semasa mengadakan persembahan di kaki lima kedai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Buat apa tu? Macam biasalah, Kak Ji datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Ji tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Ji nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Ji ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tenyih-tenyih tu bulu mata tu. Kenapa eh? Pesyalah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak Ji. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi cumi merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Jutaan Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Jutaan Rock sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Johor FM. 9.24 minit malam waktu ini, jam yang keempat, melangkah ke dalam carta rak sampai bila-bila. Minggu yang ke-40 ini kita nak menyaksikan adakah perubahan lagu untuk sang juara. Semuanya akan terjawab seketika nanti ya. 20 lagu dipertaruhkan, lagu rock era 80-an, 90-an dan juga sekitar tahun 2000. Nampak ada lagu terkeluar, ada pencalonan lagu baharu. Semuanya diundi oleh rakan pendengar kita di FB Johor FM. Ya, dan malam ini juga, waktu ini sebenarnya Lily dah mulakan siaran langsungnya di TikTok Johor FM. Boleh singgah. Kita borak santai secara maya sambil kita layan lagu-lagu rock dalam carta rock sampai bila-bila. Di tangga ke-20 minggu ini, jatuh 5 tangga dari kedudukan lapas. Ini dia Crossfire dengan lagunya Reality dan Fantasi. 9.25 minit malam, terus kekal setia di Johor FM.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Tempat ke-18.

BPR 1000 tahun takkan mungkin baru saja berlalu di tangga ke-18 minggu ini untuk carta rock sampai bila-bila. 9.40 minit malam waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan menerusi 3 frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Selain itu boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Click, yang mana sekarang ni ramai yang sedang menonton perlawanan antara JDT dan juga Chelsea di aplikasi RTM Click kan. Jangan risau, esok ada ulangannya di Sukan Plus. Ya, esok ada ulangannya di Sukan Plus. Anda boleh saksikan pada pukul 6.30 petang esok, ataupun tak sempat juga esok, Lusa pun ada ulangan pukul 9 malam di TV OK dan juga stream saja di RTM Click untuk ulangan perlawanan antara JDT dan juga Chelsea. Cerita pasal bola sepak ni, jangan lupa kita pun dah nak melangkah ke Sukma, Sukan Malaysia, yang mana kali ini 2026 Selangor menjadi tuan rumah ya. Jadi lagi 6 hari saja sebelum ke majlis perasmian Sukma 2026 pada hari Sabtu 15 Ogos pukul 8 malam bertempat di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Rentak kita, aksi kita dan RTM akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa berkaitan dengan cerita Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Selamat malam sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya kita ada orang Kota Singa, Mak Ngangga, Nopal pun ada juga. Lagi yang menonton kita ada Fuad, Abdul Majid, Karim Hamid, Ronald hadir dari Indonesia. Lagi Fatin Hakim dan juga Wahid pun sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini ya. Haikal dan juga Jolka. Juga kita ada AFR dari KL, Hasna Rida. Hello, terima kasih hadir bersama dengan Man eh. Dan juga rakan-rakan lain yang terus sama hadir menonton di TikTok Johor FM Permata Selatan waktu ini. Jom kita teruskan lagu yang berada di tangga ke-17 minggu ini. Kumpulannya memulakan karier mereka dalam bidang persada rock tanah air menerusi album Darjah 1 pada tahun 1990. Ini dia lagu titian perjalanan daripada ekspedisi nombor 17 minggu ini dalam carta rock sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Tempat ke-15.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, alat rentak muzik, istilah sumber, beatbox. Maksudnya, sejenis peralatan elektronik yang memanipulasi atau memimik bunyi yang terhasil daripada peralatan muzik seperti gendang, drum dan lain-lain. Ayat contoh, pemuzik itu menggunakan alat rentak muzik untuk menarik perhatian orang semasa mengadakan persembahan di kaki lima kedai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad, 9.12 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
0: Tempat ke-14.

Nombor 13 minggu ini, lagu Senja Nan Merah. 10.20 minit malam waktu ini, masih lagi dalam ruangan Carta Rock sampai bila-bila. Ada lagi baki beberapa lagu saja untuk kita ketahui lagu juara. Jadi mana baru singgah ke TikTok Johor FM ini, terima kasih dia ucapkan ya. Sambil kita layan lagu-lagu rock dalam Carta Rock sampai bila-bila. Sambil kita borak santai secara maya kan. Tapi sebelum tu nak cerita sikit, bila tahun 2026 ni merupakan tahun melawat Malaysia dan juga tahun melawat Johor kan. Jadi dekat Johor ni ada banyak tempat menarik yang baru dibuka tau. Baru-baru ni Zoo Johor dah berubah wajah, dah ada Zoo Johor di waktu malam. Lepas tu kita ada Dangar Park, tempat rekreasi moden di tengah-tengah bandar. Dan sekarang ini hutan bandar MBIP Mutiara Rini juga bakal ditransformasikan ke arah taman rekreasi moden. Masya Allah, seronok eh. Ini boleh jadikan tempat kunjungan, lagi-lagi untuk yang dah berkeluarga tu, boleh datang berekreasi eh. Boleh datang bawa anak-anak. Sebab apa dekat sini nanti akan ada kawasan permainan, ada water play. Lepas tu ada ruang santai, kemudahan awam yang lain, termasuklah pencahayaan landscape dan juga landscape yang hijau untuk anda ber-OOTD ya. Nilai pembangunannya RM13 juta lebih lagi sebenarnya, dengan keluasan kawasan seluas 60 ekar. Ada laman deria pintar lagi eh, ataupun Smart Sensory Park. Ini akan dibangunkan di hutan bandar MBIP Mutiara Rini. Selamat datang ke Johor. Selamat untuk tahun melawat Johor 2026 ya. Lagi, kalau dekat Johor ramai dah mula datang untuk destinasi pelancongannya. Kalau dekat TikTok Johor FM, siapa yang datang tu? Jom kita intai-intai sikit. Ada Jehar, ada Helmi Harun. Juga yang menonton di TikTok Johor FM waktu ini, Jamina bersama dengan Pojai. Selamat malam juga untuk Abu Majid yang baru saja hadir bersama dengan Adam Hawa. Juga ada Azlan, ada Selamat bersama dengan rakan-rakan lain. Nasir pun ada sama dengan Fuad. Dan juga Omari Kran. Terima kasih untuk giftnya. Hai Hamdan. Terima kasih menonton di TikTok Johor FM waktu ini ya. Ayuh kita ke lagu yang berada di tangga ke-12 minggu ini. Kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 1981. Asalnya ada 5 ahli, termasuklah adik-beradik dekat dalam tu. Namanya AB dan juga AD Ali. Agak-agak kumpulan mana ni? Ini dia lagu Hati Emas daripada Kembara. Nombor 12 minggu ini dalam Carta Rock sampai bila-bila.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Tempat ke-10.

Carta Rock sampai bila-bila di Johor FM Permata Selatan. 10.38 minit malam waktu ini, kita baru saja dengarkan lagu yang berada di tangga ke-10 minggu ini daripada Fahrenheit berjudul Sabar Menanti. Jam yang kelima waktu ini, lagi 10 lagu saja baki dalam Carta Rock sampai bila-bila, hasil undi rakan-rakan pendengar kita ya di FB page Johor FM. Terima kasih untuk anda yang mana dengarkan kami dan juga hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Sebelum tu nak kongsikan dahulu, hari ini 9 Ogos 2026 ya, merupakan Hari Orang Asli Sedunia. Kalau kita tengok sekarang bidang di Malaysia, bidang-bidang profesional pun dah mula diceburi oleh orang asli kan. Sama juga dalam bidang penyiaran, radio RTM sendiri kita ada radio Asyik FM, itu radio orang asli. Kalau nak dengar bahasa orang asli, boleh dengar Asyik FM ataupun dekat RTM Klik tu, anda boleh dengarkan secara percuma saja di mana-mana saja, bila-bila masa pun anda boleh dengarkan ya. Semoga hari ini dalam Hari Orang Asli Sedunia, kita meraihkan mereka sebagai satu pengiktirafan ya, terhadap peranan juga sumbangan mereka serta warisan masyarakat orang asli. Semoga lebih ramai lagi generasi muda orang asli terus diberi peluang untuk menyerlahkan bakat mereka. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya kita ada Cool Hand, Julie Chiu, Fuad dan juga Kunta Kinte. Faizet, apa khabar? Nazri Yahya turut sama hadir di TikTok Johor FM waktu ini ya. Bersama dengan Haikal, bersama dengan Aris, juga ada Azlan, ada Zalina. Azman pun sama hadir bersama dengan Fatin Hakim. Tak curang katanya, tetap setia menonton di TikTok Johor FM ya. Terima kasih atas sokongan anda semua. Lagi yang hadir, kita ada Zulkarnain, pencipta wanita pun ada nama TikToknya. Nur Hisham dan juga Mengkuang serta Sashi hadir sama dengan Ayu Armani di TikTok Johor FM Permata Selatan. Lagu yang berada di tangga ke-9 minggu ini, ini dia kumpulan yang berasal dari Johor Bahru, juga dikenali selepas menyertai pesta hiburan Kingsway. Ini dia BPR, Harum Subur di Hati. 10.40 minit malam, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: HT.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Hur FM.
4: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
5: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
6: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
7: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
6: Betul.
7: Dalam satu acara bertaraf dunia.
6: Yeah.
7: Seperti Piala Dunia FIFA.
4: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
8: Tempat ketujuh.

Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.

yang bernama Seri daripada Handy Black baru saja berlalu untuk tangga kelima minggu ini dalam carta rock sampai bila-bila. 11:09 minit malam waktu ini, jam yang terakhir masih lagi di sini bertemankan saya Lily Khalid. Ya, kita layan carta rock sampai bila-bila bersama dengan rakan-rakan yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini ya. Itulah dia. Kau yang bernama Seri, sesuailah Seri. Kita pun Seri malam ni untuk perlawanan antara JDT dan juga Chelsea yang baru saja habis tadi pukul 10 malam. Dan siapa yang terlepas, tak apa, jangan risau. Kami di RTM bawakan kepada anda siaran ulangannya esok pukul 6.30 petang di saluran TV Sukan Plus. Kalau esok pun tak sempat tonton, tak apa. Lusa. Lusa malam kalau tak silap pukul 9 malam di saluran TV OK. Yang penting muat turun aplikasi RTM Klik. Kalau dah ada jangan dibuang sebab macam-macam ada dekat situ. Anda boleh tonton rancangan menarik di saluran RTM dan juga anda boleh dengarkan radio RTM seluruh Malaysia. Yang sedang memandu tu hati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda ya. Harap maklum, ada kemalangan arah utara dari Kulai nak ke Sedenak. Namun tiada lorong terhalang dan trafik dalam keadaan terkawal. Sila pandu dengan berhati-hati saja untuk kita mengelakkan kesesakan yang teruk ya. Dan satu lagi, notis pemakluman untuk penutupan jalan bagi penambahbaikan persimpangan bertingkat lebuh raya EDL. Jalan ke jalan lingkaran dalam ya, dan pusingan U ke EDL. Ini akan berkuat kuasa pada 17 Ogos nanti. Dan harap maklum anda, sila pandu dengan berhati-hati, rancang perjalanan anda dan patuhi papan tanda serta petugas di tapak ya. InsyaAllah kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Kalau ada notis pemakluman untuk penutupan jalan lagi. Ya, sekarang ni mana-mana dekat Johor Bahru tu memang banyak kawasan sedang dinaik taraf eh. Sebab kita tengah cantikkan lagi bandaraya Johor Bahru. Ya, tengah canggihkan lagi dengan adanya RTS nak ke Singapura. InsyaAllah tahun depan akan dilancarkan. Sama-sama kita doakan. Semoga semuanya dipermudahkan. Hadir di TikTok Johor FM waktu ini, kita ada Sulaimi Pali. Gadis Melayu pun ada juga. Selamat malam, Holam Ko dan Isa Dungan. Terus sama hadir menonton di TikTok Johor FM, kita ada Chai Cempaka, Fuad, juga ada Man Sulaiman. Hadir lagi, bak kata Haikal ya. Hai, Nur Fazila Wati dan juga Ayu Aida. Awi Yuzah pun ada juga di TikTok Johor FM waktu ini. Terus sama menonton, Ramli, Adam dan juga Yati. Mari kita teruskan lagi lagu yang berada di tangga keempat minggu ini. Awalnya kumpulan ini dikenali sebagai Metal Wizard, ditubuhkan pada tahun 1984. Berada di tangga keempat minggu ini, Meditasi, Hukuman Pada Pesona. Terus kekal setia dalam carta rock sampai bila-bila.

Antara lagu yang baru juga dalam carta rock sampai bila-bila dan kini berada di naib juara. Dinamik Dilema Rindu, hasil undian rakan-rakan kita di FB Johor FM ya. Kita dah dengarkan 19 buah lagu dalam carta. Tinggal lagi lagu sang juara. 11.27 minit malam waktu ini. Lepas habis carta rock sempat untuk Dini tunaikan 3 lagu permintaan rakan pendengar kita di TikTok Johor FM ya. Jadi untuk anda yang mana baru singgah di TikTok Johor FM waktu ini, kita dah nak sampai ke lagu juara untuk carta rock tau. 19 buah lagu. Lagu sekitar tahun 80-an, 90-an, juga sekitar tahun 2000 kita dah dengarkan di kedudukan masing-masing. Tinggal lagi lagu ini je. Agak-agak siapa juaranya. Terima kasih atas sokongan anda semua untuk carta rock sampai bila-bila. Jom kita dengarkan lagu juara minggu ini. Itu dia. Daripada kumpulan Spider. Lauku Cukup Masin juara carta rock sampai bila-bila minggu ini. Jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama dalam carta rock sampai bila-bila.

Chartarock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19:15 malam di Johor FM. Chartarock sampai bila-bila.

0: berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romba Nandre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

Lagu Something Stupid baru saja berlalu di penghujung jam untuk Melodi Permata. 11.46 minit malam waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Juga di TikTok, Johor FM masih hadir menonton ya. Gigih dan setia memberikan sokongan kepada kami, para penyampai radio Johor FM, untuk bersiaran temani hari-hari anda sepanjang 18 jam sehari. Kami temani anda ya. Aslinda, Cahaya Cempaka, Zulkifli antara yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Juga kita ada Liza Khaira yang baru saja pulang dari Pulau Redang. Katanya tadi memandu sambil dengar carta rock, memang syahdu ya. Fuad dan juga Rosna, juga ada Nana baru saja hadir ya. Dan lagi kita ada Khaidir, Firwan, Sulaimi Pali, juga ada MC Zana yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Terima kasih atas sokongan anda semua. Dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Sabar dalam apa saja yang berlaku. Kerana apa? Pasti ada hikmah dan tujuannya. Saya Lily Khalid undur diri dahulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk adinda Syed Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar? Malam masih muda. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang menyegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Suka saya untuk menyapa komen-komen di muka buku. Antaranya ada budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam kepada DJ Hanim. Katanya ada Dead Red Sabah Ons, Apu R Minang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hanim Mama Manis, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas. Onta On sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sehat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight. Ada Karim Baha Muhkoma, layan terus Nasional FM GBH, katanya ada

loved one. Semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syah Syaz, Afif Nur Syaz Nur Syazaf, selamat malam katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favorite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Mary Kan, Alice Raymond, Dian Bayu, M Jun dan rakan-rakan, semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chot, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM, Ipoh hadir, ada Princess Su dekat sini. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balang. Ada ramai dekat sini, ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam katanya. Sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM Geng Buruhantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Buruhantu.

FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hari nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lebuh raya memandu, kita kena pilih lorong yang betul ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Burung Hantu Sentiasa di Hati bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hani nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih buat benda yang sama, cuma hati ni dah tak sampai, rasa kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang orang sekeliling kita nampak kita, kata dekat kita, kenapa macam tak happy, cubalah enjoy sikit. Tapi sebenarnya mereka tak tahu, ada masa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM. Sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azli Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini. Ada Yob Zali, ada Mila Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang ada, Opah Akil Akif ada, Lavender Girl ada, Edu Amirul ada, berlawan mereka siapa yang masuk dulu kan. Ada Hasna Idrus, salam dari Bentong, Khairul Anwar ada, Raymond ada, ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi, itulah ada Abdullah Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi.

dengan pendengar-pendengar Setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abel Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabur tadi, ada Opa Akil Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada kalau kata Nuar Riza, semua lagu Tangkap Lentok, ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami, ada dekat dalam ni juga, Kiwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini, ada Sabaria binti Salih juga yang menyapa saya pagi ini, ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun, ada dekat kaunti sorang-sorang ni kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian, kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini, untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Container Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada Emak Rashid at 363 pilot darat, ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan selamat hari lahir kepada anaknya Yusnizam Abdul Yusnizam bin Ayub, yang berkongsi hari lahir dengan PMX kita 10 hari bulan 8. Kepada pemandu-pemandu abang lori kita, kan, abang yang tengah pegang steering lori besar, abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu, bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesat, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu, jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula, janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagikan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka? Dilukai? Melukai? Ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan, tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah Hani nak kongsikanlah. Kalau kadang-kadang kan kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan di situlah letak bahayanya, sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga Hanim sentiasa ingatkan, supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Jangan memandu laju, okey? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia, kan? Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

tak sedar masa berlalu begitu cepat. Daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita, ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mundurkan diri. Tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hanim, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

0: kota Parada.
1: National FM, sentiasa di hati.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Semangat merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih. Ya, sebentar tadi, dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya, Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang, saya, Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu, bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari Anda.

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di geng burung hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga, kan? Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Enoma Isa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai ni jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda nak perlukan teman, nak bersembang santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okay? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah, kan? Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman? Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya, Jejaka Idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara Nasional FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Ning Baizura dan juga Jacqueline Victor. Okay. Pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau. Boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan Nasional FM kan. Saya harap macam tu juga. Jangan mudah berpaling daripada Nasional FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada Nasional Pagi, Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Nasional Warna, Nasional Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM.

Itu dia satu harapan dari Jacqueline Victor. Kalau anda semua ingat, lagu ini pernah menjadi lagu tema drama Manja Lara suatu ketika dahulu. Satu drama yang agak hit suatu ketika dahulu. Dan kalau anda masih ingat jalan ceritanya, antara pengajaran yang boleh kita ambil dari drama Manja Lara itu ialah jangan kita mudah menilai seseorang daripada luaran, dan belajarlah menghargai diri sendiri. Dan bila kita dah menghargai diri, jangan juga lupa untuk jaga hati orang lain. Hati orang lain juga perlu dijaga. Hargai diri, tapi pada waktu yang sama hati orang lain juga anda perlu jaga. Cantik pula sambungannya, sebab lepas ni lagu yang akan saya mainkan untuk anda semua ialah Menjaga Hati, Yovie dan Duno. Tapi sebelum tu, saya nak menyapa sikit lah pendengar-pendengar kita yang meriahkan TikTok live Nasional FM sekarang. Kita ada sekejap ya, kita ada Kuan Yi, saya tak pasti sebut nama betul ke tak ni. Kuan Yi, Virginia Vanessa, ada Abdullah Alhamdulillah, ada Karamelate, Aziz Arifin, Mazna, adik Nisa Jerantuk Pahang, Mama Mira, Syed Muhammad Fazarul, Kamalun Kadir, Rosita Seribu, Renova, Hafiz Boik, Ida, Sabariah Awang, ada Kejora, ada Jalil, Matahari, Nik Yaya, Uwais Al-Karni, Tok Janggut Putih, Sarifah-Sarifah, Fatimah Man, Aisyah, Nikel 15, Ainur Raini, Awatif dan ramai lagi. Terima kasih kerana memeriahkan TikTok Nasional FM. Dan juga kepada anda yang mungkin tengah berada keseorangan, tengah layan-layan lagu tu, nak join TikTok live kita, boleh, silakan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, seterusnya Yovie dan Duno, Menjaga Hati.

Seiring sejalan Bro Riri dan Datuk Sharifah Aini, Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, Mira Manja Manis, dalam geng burung hantu. Okay, saya nak tanya sikit lah, geng burung hantu ni kan, kalau bercakap tentang cinta, mesti ramai yang mengimpikan seseorang yang bukan hadir untuk hanya sekadar persinggahan, tapi kekal bersama untuk jangka masa yang panjang. Lebih kurang jugalah macam maksud lagu yang saya akan mainkan sebentar lagi, iaitu Janam Janam. Lagu Hindustan sikit lah, kita nak bagi vibe-vibe Bollywood sikit. Untuk mungkin ada ibu-ibu yang dah mula bangun, dah mula nak siapkan bekal ataupun sarapan untuk suami, untuk anak-anak. Jadi kita bagi sikit lagu untuk anda menari. Tapi pada waktu yang sama, lagu tentang cinta dan kesetiaan yang mahu dibawa selamanya. Siapa yang tengah teringat seseorang tu, bolehlah layan lagu ni lebih sikit. Janam Janam.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, sesucinya cintamu Anwar Zain. Nah, ingat lagi dulu music video dia kan agak hangat waktu tu, waktu muda-muda. Okay, jadi buat anda yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya walaupun jalan masih agak lengang, tenang. Jangan pula tiba-tiba nak tekan minyak cepat-cepat ya. Jangan terlalu laju dan pastikan mata anda sentiasa fokus di hadapan. Kalau dah mula rasa mengantuk, jangan paksa diri. Cari tempat yang selamat dan rehat sebentar. Okay, jangan risau. Nasional FM, Mira Manja Manis akan teman perjalanan anda. Dan saya akan temani anda dengan lagu seterusnya, iaitu Hanya di Mata, Era Fazira.

0: tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

antara dua, Adam dan Farah. Bila dah sampai tak tahu antara dua ni nak pilih mana satu ni, memang peninglah dibuatnya kan. Tapi apapun soal hati, jangan buat keputusan terburu-buru. Kadang-kadang kita cuma perlukan sedikit masa untuk betul-betul tahu siapa yang kita mahu. Mungkin tak tahu antara dua, jangan buat keputusan terburu-buru. Sabar, tenangkan diri untuk buat keputusan yang anda tak nak menyesal tu kan. Jangan buat keputusan yang anda akan menyesal. Dan mungkin akhirnya daripada dua tu, ada seorang yang menjadi Dialova di hati. Lagu seterusnya, Dialova. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 5 pagi. Anda masih bersama Mira Manja Manis dalam segmen Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Jadi saya percaya waktu macam ni dah ada yang mula sibuk di rumah, ada yang bersiap ke tempat kerja, ada yang siapkan sarapan, bekal anak-anak ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda. Jadi buat yang bersama saya, yang baru sahaja bersama saya, mungkin baru sahaja buka radio, mungkin nak masak semua tu, selamat pagi. Assalamualaikum, saya Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Kita mulakan pagi bersama Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa jugalah rakan-rakan di TikTok saya ni yang tadi lagi dari jam 3 pagi tadi lagi menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada yang setakat ni ramai, tapi yang saya boleh sebut, kita ada siapa ni, kita ada Dr. Adam Lee. Sebenarnya tadi salah satu perkongsian kita, Dr. Adam Lee merupakan doktor yang sedang bekerja di Korea. Sekarang ni dia pulang ke Malaysia untuk cuti, tapi sekarang bekerja di Hospital Samsung ya di Korea. Kita ada juga pendengar dari Korea juga. Kita ada Kak Abi Hashim, Fatin, Aziza Mat Hussein, Jun Junior, Mat Hussein, Shahnun Abdul Rashid, Sabariah Awang, Suhaila Nizam, Hajar Endur, Miss Zila Elot, Rasida Haldi, Su, Fiza 88, Nur Hafiza, Hajah Nur, Abu Bakar Maidin, Sharifah Sarifah, Zainal Amri, Wati, Afairus 86, Awatif, Wak Ucus underscore 80, Rabi Atul Adawiyah, Ain Kasih, Nazwa Aziz Nozli, Farina. Kita ada belum ada nama pun ada juga, nama dia belum ada nama. Dan ramai lagi yang telah memeriahkan TikTok live kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak telah meluangkan masa. Dan untuk anda juga jangan risau, saya akan temani anda sehingga 6 pagi nanti. Ingat, apa pun yang anda sedang lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Mulakan pagi anda bersama Nasional FM.

jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia daripada golongan kami, yakni Islam. Dan Nabi sebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan disoal tentang apa yang kamu pimpin. Hadis ni biasa kita dengar, tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya panjang lagi lah sambungan hadis tu, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat berada di bawahnya, iaitu orang yang berada di atas memimpin rakyat yang berada di bawah, salah satu maksud daripada kategori pemimpin. Dan paling-paling akhir sekalipun, siapakah dimaksudkan dengan kategori pemimpin itu? Seorang lelaki yang sedang memimpin ahli keluarganya. Kita ni bukan wakil rakyat, kita ni bukan pemimpin kawasan, bukan pemimpin negeri, bukan pemimpin negara, tetapi kita sedang memimpin ahli keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Itu pun kategori yang disebut sebagai pemimpin. Dan apatah lagi di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelumnya dibacakan sebentar tadi, Nabi sebut juga secara jelas, barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah daripada golongan kami, yakni Islam. Ini poin dia adalah, jangan kita suka lazimkan dengan amalkan sikap menipu, para jemaah sekalian. Suka menipu, berdusta dengan orang, apatah lagi bila dia sebagai pemimpin, dia boleh menipu orang-orang yang berada di bawahnya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istara'ahu Allahu ra'iyatan, thumma lam yahuttaha binushihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Yang bermaksud, barang siapa yang diangkat Allah untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki ke dalam syurga. Yang dimaksudkan juga adalah dengan membimbing rakyat dengan nasihat itu adalah perkara yang membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. Hadis ni juga adalah yang sangat menarik untuk diingatkan kepada kita semua apabila diangkat oleh Allah menjadi pemimpin terhadap rakyat. Kok-koklah dalam ni kan, satu hari satu masa nanti, ada yang hari ni duduk tengah dalam majlis ilmu, tiba-tiba dengar-dengar nama Haji naik jadi wakil rakyat. Contoh, kalau dia nak amin, amin lah tuan-tuan sekalian. Kalau ada amin dalam hati, tiba-tiba nama, Haji jadi wakil rakyat dah, dulu jadi jemaah, alhamdulillah. Maka tuan-tuan sekalian dirahmati Allah, maka rasakanlah itu peluang kebaikan. Sebab ya, kita faham dalam hidup kita ni ada setengah orang dia memang tak nak, tuan-tuan sekalian. Contohlah, paling-paling tidak dalam jawatan kuasa masjid, kan, pilih pemilihan, akhirnya nama dia pilih untuk jadi jawatan kuasa bahagian yang tertentu. Dia tolak. Minta maaf, saya tak nak sangat, saya takut nak pegang jawatan. Tapi bila dalam pemilihan, orang tengok tak ada orang lain yang layak.

Dia nampak dia ada ciri-ciri tersebut. Contoh kalau macam wanita bahagian biru, keceriaan, tuan-tuan sekalian. Saya tolak, saya tak nak cik. Bagi tahu kat Nazir, tak maaf ji, saya tak nak ji. Bukan sebab saya ni tak ceria, tapi sebab saya takut nak pegang amanah itu. Tapi akhirnya tertolak juga, naik juga nama tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, yang nama kita naik itu sebenarnya walaupun dipilih oleh orang, tetapi itu sebenarnya adalah tapisan dan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita nak terima ni bagaimana ustaz? Kalau gitu ustaz, adakah kita boleh buat-buat malas dengan kerja ni? Sebab apa? Kita tak nak. Kan? Ada setengah orang hari ni dia pandangan gitu. Kan? Cik, kalau naik jawatan, kalau tak nak ni, jangan tunjuk pandai sangat. Kan? Buat-buat macam tak tahu, buat-buat macam bela-bela sikit. Kan? Buat-buat macam jalan kerja tak jalan. Contoh Tuan Nazir kata, kak, untuk bahagian keceriaan, langsir ni nanti boleh tak nak tukar warna apa? Langsir macam mana eh? Kan? Dia buat-buat gitu. Kan? Langsir macam, itu okey lagi tuan-tuan sekalian. Langsir tu apa eh, Haji? Itu memang tuan-tuan sekalian. Agaknya rumah tak ada langsir tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Jadi bila keadaan tersebut, ada orang tanya, habis macam mana ustaz dalam keadaan kita tak nak jawatan tu? Tapi kita nak terima dalam masa yang sama, duk berbelah bagi. Dah terima tu dalam keadaan kita tak nak, tapi jawatan tu dah ada nama kita. Tak buat, kita tak bertanggungjawab. Tapi bila nak buat, kita memang tak nak pun sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, macam saya sebutkan tadi, sebenarnya yang kita betul-betul tak nak tu, tapi naik juga bukan sekadar pilihan manusia. Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang memilih itu untuk select nama kita di atas jawatan tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, kita nak redakan diri kita ni dengan jawatan itu supaya kita boleh amanah dan tanggungjawab, walaupun di awalnya dia rasa macam paksa rela tuan-tuan sekalian. Terpaksa tapi ku relakan juga. Dia jadi paksa rela. Yang kedua kaedahnya bagaimana? Kita anggaplah inilah saham akhirat, peluang kita dapat buat pahala yang lebih yang orang lain tak dapat, para jemaah sekalian. Kita anggap pandang gitu. Walaupun keceriaan ada kau sak pulang kepala, ada kan datang malam ni rasa seronok, rasa tenang, rasa nampak indah je masjid kita. Orang datang dengan rasa seronok kehadiran kerana keindahan itu, antara yang dilakukan daripada pihak bahagian biro keceriaan, insyaAllah dapat pahala. Dan niatkan, ya Allah, moga-moga amanah yang aku pikul ni, walaupun aku tak nak, tapi jadikanlah aku dengan amanah ini untuk aku dapat tambah pahala yang lebih. Sebab apa? Mungkin itulah peluang Allah nak bagi jalan dekat kita. Walaupun biro bahagian keceriaan yang orang nampak macam apa benda ustaz yang bagian keceriaan punya kerja. Kita jangan tanya tuan-tuan sekadar, jangan tanya. Pertama, kalau tanya dia boleh jadi gaduh. Keceriaan tak buat kerja ke? Kan? Apa tak buat kerja? Yang nampak ni bukan keceriaan. Langsir, meja kuliah. Cuma tak pasti ya, tuan-tuan sekalian. Apat meja kuliah bahagian keceriaan ataupun dakwah dan seumpamanya. Sebab adalah satu tempat saya pergi, tuan-tuan dirahmati Allah. Sehari tu datang, ada tempat yang pertama tu, meja dia cantik betul. Cantik betul. Meja macam biasa ni lah meja. Lepas tu dia ada render-rendernya. Dia letak. Saya kata je, okay, ini confirm bahagian keceriaan muslimat yang hias. Oh betul ustaz. Kan? Bahagian keceriaan muslimat yang rajin buat benda tu. Duk render tepi keliling meja. Lepas tu ada bunga-bunga di staplerkan dekat tu. Memang cantik lah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Yang bahagian dakwah yang letak ni biasa ni letak air gitu je. Tapi yang jadi meja tu nampak cantik pun yang memang betul. Itulah tugas biro keceriaan bahagian yang muslimat. Tapi kalau satu tempat tu pergi tu, dia just sekadar letak apa dia, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kain yang berwarna putih saja atas meja. Ini confirm keceriaan jugalah. Ceria tapi laki ya. Betul ustaz. Kan? Memang gitu tuan-tuan rahmati Allah. Ni okey lagi sejadah tuan-tuan sekalian. Okeylah tak apa tuan-tuan rahmati Allah. Ada letak kain putih tuan-tuan sekalian. Kain putih yang macam jenis apa yang orang guna untuk tempat sujud tu. Dia letak yang kain tu saja. Lepas tu cawan yang pula tuan-tuan sekalian, cawan yang jenis plastik. Kita puaslah nak minum air tapi dia bergerak terbang-terbang. Puas duk kena tahan. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Jadi gitu tuan-tuan rahmati Allah. Tak apalah. Asal nampak ceria jadi hidup tuan-tuan.

0: Alah, baik. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Itu baru keceriaan. Belum lagi yang bagian kebersihan, yang basuh tanah sebagian siap. Jadi semua ni, walaupun kita yakin dan percaya, ada jenis yang rasa macam dia tak nak pun dengan jawatan tersebut. Tapi disebabkan orang pilih dan nama yang dipilih itu, orang rasa nak pilih dia adalah pilihan daripada Allah. Sebenarnya ada peluang pahala yang kita boleh lakukan di situ.
1: Allahumma.

Ya, sudah hampir jam 5.30 pagi. Makin ramai yang mungkin dah mula bergerak ke tempat kerja. Sudah siapkan bekal sarapan. Jadi saya nak tinggalkan satu pesanan ringkas untuk pendengar Nasional FM. Kalau pagi ni ada sesuatu yang tak berjalan seperti dirancang, jangan terus rosakkan mood satu hari. Kadang-kadang kita cuma perlu cakap, tak apa, kita cuba lagi. Jadi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya Mira terus menemani pagi anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allahumma salli ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayarlah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah masih lagi membicara tentang ayah. Jangan kita derhaka kepada ayah kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian, ada dosa yang tidak menunggu hari akhirat untuk dibalas. Ada kesalahan yang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan di antara yang paling berat, paling cepat balasannya ialah derhaka kepada ibu bapa, khususnya kepada seorang insan yang sering diam tetapi memikul seribu beban. Dialah ayah kita. Maka hari ini, mari kita tundukkan hati, kita muhasabah diri. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang membahagiakan ayah, atau tanpa sedar, kita sedang melukakan hatinya? Kita perlu tahu bahawa, yang pertama, dosa derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Nabi SAW bersabda, "Maukah aku bagi tahu kamu dosa besar yang paling besar?" Sahabat kata nak. Rasulullah jawab, derhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita takut dosa seperti zina, riba, mencuri, tapi kita tak sedar nada suara kita kepada ayah sudah cukup untuk menjadikan kita sedang melakukan dosa besar. Contoh, ayah panggil kita dari ruang tamu, kita jawab daripada dalam bilik dengan nada yang tinggi, "Apa lagi ayah ni, nantilah." Mungkin bagi kita biasa, tapi di sisi Allah ia sangat berat. Yang kedua, bentuk derhaka yang sering berlaku. Derhaka bukan hanya memukul atau menghardik. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat halus, dengan cara meninggikan suara, dengan cara tidak menjawab panggilan, dengan suara buat tak peduli bila ayah cakap dengan kita. Saudara-saudara sekalian, derhaka bukan hanya pada tangan, tetapi juga pada lisan kita, pada sikap kita. Contoh, ayah bercakap, kita pegang telefon, mata tak pandang ayah. Kita dengar, tapi kita tidak menghargai. Itu juga satu bentuk derhaka yang selalu kita abaikan. Yang ketiga, akibat ataupun balasan derhaka tersebut. Nabi SAW bersabda, setiap dosa boleh ditangguhkan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Dosa lain mungkin Allah tangguhkan. Dosa derhaka kadang-kadang Allah bayar cash dekat dunia. Contoh, hidup terasa sempit, rezeki susah, hidup jadi tak tenang, doa terasa tidak diangkat. Boleh jadi bukan sebab kita kurang usaha, tapi kerana hati ayah yang pernah kita lukakan. Yang keempat, jangan sakiti hati ayah. Ayah bukan seperti ibu yang mudah menangis. Ayah menyimpan luka dalam diam. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya Allah yang tahu. Contoh, kita keluar rumah tanpa bagi tahu, ayah tegur, kita jawab dengan kasar. Dia diam, tidak membalas. Tetapi malam itu ayah tidur dengan hati yang berat. Jangan sangka diamnya ayah tanda dia tidak terasa. Yang kelima, belajar minta maaf sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, itulah peluang yang Allah beri. Jangan tunggu, jangan tangguh. Contoh, datang kepada ayah, cium tangan dia. Katakan, "Ayah, saya minta maaf. Maafkan saya." Walaupun ayah tak banyak cakap, percayalah, hatinya akan cair. Kerana seorang ayah tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Yang keenam, jadilah anak yang membanggakan ayah. Ayah tak minta kita jadi sempurna. Dia hanya mahu melihat kita menjadi manusia yang baik. Bukan sekadar berjaya, tetapi berakhlak, beriman. Contoh, ayah melihat kita solat. Ayah melihat kita hormat orang lain. Walaupun kita tak kaya, tapi itu sudah cukup membuat hati ayah bangga. Saudara-saudaraku, jangan tunggu, jangan sampai satu hari kita berdiri di sisi kubur ayah, kita menangis, kita merayu, "Kalau aku sempat jadi anak yang baik." Tetapi waktu tu dah tidak ada lagi peluang. Malam ini, kalau ayah masih ada, hubungi dia. Kalau ayah depan mata, peluk dia. Kerana syurga kita bermula dari redha seorang ayah. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang tidak derhaka, dan mengumpulkan kita bersama ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Bismillah.

0: Tazkira di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita berada di dunia. Dunia merupakan tempat persinggahan bagi manusia dan merupakan tempat untuk mengumpulkan kerja-kerja untuk dibawa ke akhirat, iaitu alam terakhir.

itu tempat yang kekal abadi. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dunia dan akhirat, menjadikan kehidupan kita berada di dunia sebagai ujian kepada kita untuk menilai siapakah manusia yang paling baik amalannya. Kerana di akhirat kelak, kedudukan manusia akan ditentukan berdasarkan apa-apa yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang memandu kita, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah kamu yang ditetap kamu diri melihat dan memerhatikan apa-apa yang Dia telah sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Saudara-saudara sekian, namun begitu, pada hari ini masih ada di kalangan kita manusia yang berebut-rebut mengejar nikmat dunia yang sedikit ini berbanding dengan nikmat akhirat yang jauh lebih besar dan kekal. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk kasihkan dunia secara berlebihan, secara keterlaluan, seperti terlalu mengutamakan kehendak hawa nafsu semata-mata. Termasuk juga mengutamakan perhiasan dunia seperti harta kekayaan, pangkat dan sebagainya, sehingga melalaikan diri untuk menunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam suratul An'am ayat 32, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya alam akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Saudara sekalian, daripada maksud ayat tadi, kita diingatkan supaya tidak terlalu gairah dalam mencari kesenangan hidup di dunia. Kerana kehidupan dunia bukanlah satu matlamat yang utama. Memang tidak salah. Tidak salah jika seorang itu ingin mencari nikmat harta dunia dan kekayaannya. Akan tetapi, biarlah berpada-pada dan tidak mengabaikan kehidupan di akhirat. Alangkah baiknya jika segala nikmat yang kita perolehi di dunia diguna sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa kemewahan dunia tidak akan kita bawa bersama-sama tatkala tubuh dimasukkan ke liang lahat. Akan tetapi bekalan akhirat itu adalah lebih utama berbanding kehidupan sementara di dunia. Sesungguhnya dunia hanyalah wasilah atau wadah menuju ke arah kehidupan abadi, iaitu kehidupan yang kekal di akhirat. Maknanya dunia ini sementara saja. Orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa akan menjadikan dunia sebagai persinggahan sementara, mempersiap bekalan amal ibadah, amal soleh untuk persediaan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Ambillah daripada waktu sehatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu sakitmu. Dan ambillah dari waktu hayatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu matimu. Oleh itu, saudara-saudara sekian, tugas kita orang yang beriman, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempersiap diri untuk memperbanyakkan amalan soleh sebagai bekalan untuk menuju kebahagiaan hidup kekal di akhirat. Gunakanlah segala kenikmatan dunia seperti harta kita miliki kepada perkara yang membawa kebaikan, dengan membuat, yakni menunaikan seperti zakat yang wajib, berwakaf yang sunat, bersedekah, memberi nafkah kepada keluarga, membantu orang lain dan sebagainya. Sementara nikmat umur yang Allah kurniakan kepada kita untuk mengabdikan diri kepadanya, dan jangan sekali-kali kita menggunakan untuk jalan yang tidak betul. Begitu juga nikmat ilmu, kita mengajak dan membimbing manusia ke jalan kebaikan, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat kekuasaan, nikmat pangkat, kedudukan, gunakanlah dengan amanah, adil dan bertanggungjawab. Hal ini kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian, oleh itu selagi kita diberi nafas, diberi umur, dipanjangkan usia, diberikan nikmat kesihatan, masa dan sebagainya, tingkatkanlah amal ibadah. Usahlah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita menjadi orang yang rugi, menyesal di akhirat.
Mari kita jadikan dunia sebagai jembatan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: FM Parimata Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat jujur, salam Malaysia Madani.
1: Ya, kembali temani pagi anda menerusi segmen Aura Pemata Suzy dan juga Jihan. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Isnin,
0: hari Isnin 10 Ogos 2026, bersama dengan 26 Safar 1448 Hijrah.
1: Ya, okay, bagaimana hari minggu anda? Kita harapkan yang baik-baik sajalah. Kalau misalnya adalah tercalar sedikit, kita harapkan ianya tidaklah dibawa ke pejabat, sebab mandangkan hari ini merupakan hari pertama untuk minggu ini. Jadi ya, bila kita bawa ke pejabat, dia akan satu hari mendung aja. Saya mengharapkan mendung cuaca, bukan mendung orang. Sebab ya Allah Jiha, memang panas eh.
0: Betul, memang betul panas. Sedar baju kejap je kering. Macam gitu.
1: Kan nak lagi panas, tiba-tiba rakan kita pula bagi makan rendah, lagi panas.
0: Baik, panas. Walau macam mana panas sekalipun Suzy, dalam kereta saya nak nasihatkan kepada anda. Sebab ini benda ni viral eh. Walau macam mana panas sekalipun dalam kereta, jangan sesekali mengeluarkan tubuh badan anda dari keluar kereta ketika memandu. Ketika memandu. Sebab perkara ini memang betul-betul dijali tular di media sosial dan polis masih lagi mencari. Saya tak pasti dah jumpa ke belum. Viral
1: yang kanak-kanak tu eh?
0: Bukan, Suzy.
1: Di mana ni?
0: Yang pemandu Alza di Lebuh Raya. Seremban Kuala Lumpur kalau tak silap. Pemandu tu pemandulah. Yang sebelah dia penumpang, saya rasa wanita dewasa kot, mengeluarkan separuh tubuhnya daripada tingkap. Jadi jangan, walau panas macam mana pun dalam kereta, tahanlah. Janganlah keluarkan badan tu, kenapa?
1: Nak tunjuk handal ke? Tak payahlah kot.
0: Kalau lah nak dijadikan cerita, ada seobjek apa-apa yang melayang, serpihannya terkena, nak diapakan?
1: Betul. Dan satu lagi, apabila motor di kanan kan, kita tak perasan kadang-kadang yang lalu, mungkin kita terseret.
0: Ya, kita tak nampak. Kalau tersinggul sedikit saja boleh menyebabkan anda terjatuh. Dan kita tahu dekat atas Lebuh Raya tu, kecuali kesesakan lalu lintas je, kereta perlahan. Kalau betul, tidak, mana kereta perlahan, Suzy?
1: Ya, betul. Jadi hati-hatilah. Kalau ada seorang yang menggunakan jalan raya tersebut, ramai lagi orang yang menggunakan. Tak kisahlah sama ada kenderaan kecil, kenderaan besar, ramai menggunakan jalan raya.
0: Jangan tunjuk langgar
1: Jangan tunjuk langgar.
0: Jangan keluarkan tangan. Kalau jalan kampung tu boleh lah, itu pun buat slow je. Sebab kadang-kadang kan nak orang kata nak melambai-lambai. Tak cerita Mohsin dulu.
1: Tak pasti cerita, tapi cerita
0: ada cerita Yasmin.
1: Mungkin Mohsin kot.
0: Mohsin yang dikeluarkan tangan, dia buat ombak tu kan. Tapi itu kereta dia perlahan aja.
1: Itu di kawasan kampung.
0: Di kawasan kampung. Lagi-lagi atas Lebuh Raya.
1: Betul.
0: Jangan eh.
1: Okey, jangan eh. Dan anda adalah manusia biasa. Jadi kalau terkena sikit, memang berdarah, memang luka, ataupun sebaliknya. Kalau anda bukan manusia, kita tak ada masalah pun.
0: Kita tak ada masalah. Jadi tolong.
1: Baik.
0: Kalau panas sangat, boleh keluar rumah. Tapi bukan keluar kereta.
1: Orang lain yang lihat anda panas je.
0: Baiklah Suzy, kita nak terus menyemarakkan semangat cintakan negara.
1: Betul.
0: Kita nak dengarkan lagu Saya Anak
1: Malaysia.
0: Terus dengarkan
1: Saya Anak Sumit, Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Saudara pendengar, suapan emosi dan jiwa hari ini, jaga hati seperti kita jaga tubuh. Bila rasa penat, berhenti sekejap. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bernafas. Maafkan diri atas perkara yang tidak sempurna dan syukuri langkah kecil yang sudah kita buat. Ingat, ketenangan bermula bila kita berdamai dengan diri sendiri.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Ya, Johor FM Permata Selatan, tiga sama kedudukan malam tadi.
4: Saya ada juga baca komen-komen daripada para netizen kita. Maklumlah, Johor ni kalau misalnya apa-apa pun
3: panas,
4: apa-apa buat program ataupun nak melibatkan bola, mungkin akan mendapat komen yang sangat-sangat pedas.
3: Betul. Okay.
4: Perlu diingatkan kita lawan Chelsea. Waima pun sebenarnya Chelsea tu merupakan bukan pemain utama.
3: Ya, pemain simpanan satu. Dia banyak yang turun.
4: Tak apa, tapi nama pun pemain antarabangsa. Ada ke negara lain yang masuk masuk untuk lawan liga antarabangsa tu?
3: Tak ada.
4: Okey, itu satu. Satu lagi adalah perlu diingatkan juga, dua jaringan daripada Chelsea merupakan penalti. Dan satu jaringan daripada satu jaringan adalah on goal. Jadi untuk kita pula, tiga-tiga jaringan merupakan jaringan daripada kita.
3: Betul.
4: Okey, katanya 95% pemain luar. Tapi jaringan pertama daripada Arif Aiman.
3: Betul.
4: Arif Aiman tu Switzerland, Perancis, Australia.
3: Okey, ini nampak luahan dia ni.
4: Saya bab bola ni dia ada macam-macam. Tapi itulah sebenarnya hakikat. Tak payahlah cakap alah, baru itu baru lawan Chelsea. Cubalah lawan Liverpool ke MU ke apa.
3: Jangan begitu. Come on lah. Nak panggil Chelsea datang pun dah 1001 rahmat orang kata.
4: Bila dapat macam tu sebenarnya, sebab itu jualan tiket kita kena mahal. Bukan mudah nak panggil orang luar datang untuk bermain dengan kita.
3: Dan sebenarnya kita melihat ianya sebagai satu potensi untuk bola sepak negara. Mana tahu akan datang Selangor pula ke, kan?
4: Lepas tu saya ada besar komen katanya JDT main ganas. Saya suka orang yang jawab komen kat situ. Dia orang main bola sepak, bukan main guli.
3: Kerana bola itu perlu disepak ya, bukan dijentik seperti guli.
4: Tapi apa-apa pun sebenarnya, Syafal Selatan yang kita ucapkan kepada JDT.
3: Bukan senang.
4: Dalam masa tiga sama tu sebenarnya pun asakan demi asakan daripada JDT untuk Chelsea. Dan Chelsea sebenarnya pun walaupun bukan pemain utama, pemain kedua, tapi dalam masa yang sama pun tak duduk diam lah, tak relax.
3: Betul lah. Jadi kita ucapkan tahniah kepada JDT atas usaha keras itu. Sebab kita tahu bukan mudah untuk orang kata bertanding ataupun berlawan dengan pasukan Chelsea, antara pasukan yang kuat daripada Liga Bola Sepak London. Kan Susie kan? Sebaik kita tak dekat ni.
4: Dekat mana?
3: Dekat stadium malam tadi.
4: Kalau dekat stadium malam tadi, saya lah agaknya suara yang paling kuat katnya.
3: Tiga kali je red ball.
4: Tapi saya dah standby untuk perlawanan sepak takraw. Saya dengan Nurul
3: Dah standby dah.
4: Dah standby dah untuk pom-pom girl.
3: Oh ya. Tak pasti lagi Suzy. Tak pasti lagi.
4: Tak apa, pom-pom girl dah standby.
3: Okey lah, kita yakan je lah kan.
4: Ya, rasa dapat menang sorak tu.
3: Okey. Menang sorak kampung Tergadai. Tapi kita menang sorak kumpulan galah. Baiklah, Siti Nurhaliza, destinasi cinta. Yang mana pun destinasi anda, semoga selamat tiba.
4: Dengar
3: Johor FM
4: Permata Selatan.

0: Ajaran FM Permata Selatan, 6.15 minit pagi.
1: Sonok kalau dapat berjalan ke luar negara.
0: Negara mana Suzy nak pergi tu?
1: Negara mana saya memang suka tempat yang tidak terlalu sejuk. Sebab saya ada masalah bila sejuk sangat pun tak boleh. Panas sangat pun tak boleh. Tidak terlalu sejuk lah. Tapi kalau untuk merasai seketika sejuk tu, saya teringin lah. Teringin lah nak main salji. Tempat kita tak ada kan.
0: Tempat kita tak ada, betul.
1: Sebab baru-baru ni saya tengok influencer. Salah seorang influencer yang pergi bercuti. Mr. POV.
0: Pergi ke Jepun.
1: Pergi ke Jepun. Betul. Okay, pergi Jepun bersama dengan dua orang rakan Islam. Apa yang saya nak cakap sini,
0: dia sangat menghormati.
1: Sangat menghormati. Satu, mencari makanan yang halal.
0: Betul.
1: Satu, ada persinggahan dia sementara nak set hotel, tidur dekat surau.
0: Mana tahu hidayah milik Mr. POV?
1: Mungkin juga. Lepas tu, dan kita tahu Mr. POV kalau bahasa bahasa Melayunya lebih hebat daripada kita.
0: Dan lagi situ satu, lagi satu, bila dia buat video mukbang makan, sangat sopan.
1: Sangat sopan.
0: Ya. Kalau kadang-kadang ada sesetengah kita yang memang kita tahu dia Melayu dan dia Islam, video mukbang tu macam sangat dengan makan, bercakap, berkacip-kacip mulutnya tu kan.
1: Berkecap-kecap. Lepas tu satu lagi bersih je dia makan kan.
0: Betul. Sopan
1: bersih. Sebab saya tengok juga video yang SPM panggil Mr. POV. Dan dia kata inilah kali pertama dia ditemubual di televisyen. Dan dia sebenarnya asalnya memang seorang yang sangat pemalu. Sebab itu memang dia tak bercakap apa semua tu. Tapi dia tahu sensitiviti, dia tahu masyarakat dia macam mana apa semua tu. Jadi saya macam seronok kalau misalnya ataupun salah satu impian saya dapatlah berjumpa dengan Mr. POV secara depan-depan. Sebab dia betul-betul memang orang Malaysia lah kalau kita tengok.
0: Betul-betul.
1: Cara itu, dia
0: itulah dia satu Malaysia, semangat perpaduan itulah yang sebenarnya kita perlu terapkan di setiap.
1: Lepas tu yang saya nak kelakar tu, waktu dia kata apa, memang orang Jepun tidak mengiktiraf orang tinggi agaknya.
0: Ya, tak lepas nak lalu.
1: Tak lepas nak lalu kan. Tapi itulah, yang mana yang baik, yang mana baik
0: kita boleh ambil,
1: kita boleh ambil. Yang mana tak baik tu kita buang jauh-jauh. Sebab media sosial ni sebenarnya bukan kita je tengok, ramai. Dan bukan golongan tertentu saja tengok, kecil besar semua tengok. Jadi hati-hati apabila menggunakan media sosial.
0: Itu paling penting sekali. Baiklah Suzy, di jam seterusnya
1: kita ada perkongsian informasi dan juga maklumat. Tapi tak, sebelum tu kita akan dengarkan utama 7 pagi tepat jam 7 pagi. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu.
0: Seperti mati lampu.
1: Betul, terang.
0: Jangan lagi tutup lah lampu. Jangan
1: Permata Selatan.

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Jura FM Permata, selatan jam kedua segmen Naura Permata.
1: Ya, anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini dan bersama dengan Jiha.
2: Yeah.
1: Okey, cuaca agak panas. Mm-hmm. Kita dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan untuk itu, kita minum banyak air masak.
2: Ya,
1: dan jarang.
2: Dan juga kurangkan aktiviti di luar rumah.
1: Betul.
2: Untuk siapa-siapa yang suka merun, yang bakar sampah tu, kurang-kuranglah.
1: Saya dah lama betul tak menggunakan perkataan merun. Sebab rumah saya tak ada apa laman dekat depan yang untuk dimerunkan.
2: Baiklah.
1: Tapi itulah nasihat daripada kami. Banyakkan minum air masak, okey?
2: Baiklah. Di jam ini kita nak teruskan hiburan. Kita ada Andi Bernadir, Aku Nak Kahwin.
1: Lagi.

0: Saga berjanji lagu tema HKHM untuk tahun 2026. Saudara, seketika kita bersama dengan ASP Saufi di talian. Bukan DJ Saufi. Assalamualaikum tuan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya tuan, kongsikanlah laporan trafik bersama pendengar ni. Silakan tuan.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Ikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 9 Ogos 2006 Ahad hingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 239 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat sebanyak 1 kes kemalangan maut dan 1 kematian yang berlaku di daerah Sri Alam. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Baru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Baru Skudai, pakan kenderaan dari Skudai, Mahala Pusat Bandar bertambah dan pula perlahan, manakala dari Pusat Bandar, Mahala Skudai lalu lintas perlahan tetapi masih lagi pula lancar. Bagi lebuh air Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan lebuh air Pasir Gudang, Mahala ke Taman Peling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari Taman Peling, Mahala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di jalan Johor Kota Tinggi, pergerakan kenderaan di kawasan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju ke Pusat Bandar dan ke arah Kota Tinggi. Ditambah Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI. Bagi semua jenis kenderaan dari jalan ikan dalam EDL, Sudang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi berat lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan cuaca hujan yang tidak menentu. Ingatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kota Jen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih kembali. Baiklah saudara, itu penting peringatan daripada pegawai trafik kita ASP Saufi berkenaan dengan keadaan lalu lintas ketika ini. Di mana saja destinasi anda, ke mana saja arah tuju anda, ketika ini, pandu cermat, jiwa selamat. Dan di benar dia kena kahwin, jangan dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Vad är det för format att slå banklik? Ta jobbet och lägg i giten här kong sikan. Ini di Indonesia. Kebumis sederhana landa selatan Sumatera Indonesia. Kebumis sederhana berkurang 53 pada skala Richter melanda selatan Sumatera pada 11.15 malam semalam. Menurut Jabatan Majlis Indonesia dalam kenyataan mengalamkan kebumi itu berpusat pada koordinat 6 darjah selatan dan 124 darjah timur dengan kedalaman 78 kilometer.
1: Ini di Batu Pahat, rumah elit jadi mimpi ngeri. Lebih mengejutkan apabila ada penghuni yang baru beberapa bulan berpindah mula berasa tidak selamat kerana berlaku keretakan.
0: Jadi Chelsea sama kuat di SSI. Juara dunia kelab FIFA Chelsea dan Johor Darul Takzim terikat 3-3 dalam hasil persahabatan antarabangsa di Stadium Sultan Ibrahim SSI malam tadi. Perlawanan disaksikan lebih 28,000 penonton itu menyaksikan tuan rumah bermula garang apabila membuka tirai jaringan merusi pemain sayapnya Arif Aiman yang bijak menolak masuk hantaran Marcus Gilham pada minit ke-14.
1: Dua kanak-kanak 11 tahun dikhuatiri lemas. Ini apa yang berlaku di kawasan Empangan di Jalan Murai 2 Taman Saintek Pasir Gudang, di mana kanak-kanak berusia 11 tahun dikhuatiri lemas selepas dilaporkan hilang di kawasan Empangan tersebut. Dan menurut kata pegawai bomba, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung jam 10.36 minit malam.
0: Ya, ini berlaku di Hong Kong Suzi. Hong Kong cetak suhu tertinggi 36.9 darjah Celsius. Suhu di Hong Kong mencecah 36.9 darjah Celsius setakat 3.30 petang semalam. Itu merupakan suhu tertinggi semenjak bandara itu mula merekodkan data meteorologi pada tahun 1884.
1: Empat cedera bas Tafiz bertembung trailer di Maran dalam kejadian jam 6.15 minit petang, mangsa yang terdiri daripada pemandu dan penumpang bas mengalami luka ringan akibat terkena serpihan kaca.
0: Ya, ini kisah tentang negara jiran kita. Singapura sambut Hari Kebangsaan ke-61 kembali ke Stadium Negara. Singapura menyambut Hari Kebangsaan ke-61 pada Ahad dengan kembalinya perbarisan Hari Kebangsaan NDP ke Stadium Negara selepas sedekat bertemakan Majulah Singapura Go Beyond. Presidennya dan Perdana Menteri menyertai Menteri-Menteri Kabinet serta Ahli Parlimen pada acara NDP bersama kira-kira 42,000 orang awam yang memenuhi stadium dengan berpakaian merah putih.
1: Baik. Sebenarnya sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain paparan insyaAllah dari semasa ke semasa akan kami kongsikan bersama.
0: Aida ajak Temerang untuk dengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan.